0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: sih? Ganggu aja.
1: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu berisiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.

Surabaya, Banten. Siap bikin malam kamu makin seru. Dua kota beragam warna, Lokarama dan Distrik Domestik. Kolaborasi dalam Loka Distrik. Spesial Hari Radio tahun ini, selama 2 jam kita bakal muterin lagu-lagu keren dari talenta-talenta berbakat asal Surabaya dan Banten. Mereka punya cerita, punya warna, dan punya suara yang wajib banget kamu dengerin. Loka Distrik Live, Jumat 11 September 2026, jam 8 malam, di 95,2 Pro 2 Surabaya dan 101,6 Pro 2 Banten. Loka Distrik, Local Vibes, Big Waves.

Ispada, dan gimana pagi hari ini kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Tamam Pro 2 ya. Boleh dong kamu informasikan juga untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini seperti apa Tamam Pro 2. Dan dalam rangka hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, aku bakal putarkan berbagai lagu-lagu yang siap menemani kamu di sepanjang pagi hingga siang hari ini Tamam Pro 2 ya. Kalau begitu, untuk melanjutkan pagi hari ini, biar kamu makin semangat, satu lagu dari The Rain dengan Di Ujung Pertemuan.

Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوم مسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات، dimanapun Anda berada، pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya menyuruh jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. Aqamu as-salah wa atu az-zakah. Aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap
masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh Allah sengaja turunkan malaikat. Tugasnya malaikat ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, perlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid pas salat subuh, ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya. Masing-masing buat kota amal di rumah. Sebutin kota itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kota amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah, supaya ketika kita keluar bisa nampak kota itu, bisa dilihat, baru kita ingat. Jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa.
dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silakan diamalkan, silakan diistiqomahkan, dan saya yakin akan jamaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1000

0: perasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rizki dan berkah pahala. Bersedekah membedamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya tiga biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini. Dan wanita ini membagikan kurma, satu untuk anaknya yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma, dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua, separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, "Ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa itu wahai Aisyah?" Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya?" "Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam." Berarti dengan separuh kurma sudah selamat dari neraka jahannam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bishiqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahannam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari setiap subuh sambil kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga misalkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang,

0: tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo, ayo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surabaya, Banten, siap bikin malam kamu makin seru. Dua kota beragam warna, Lokarama dan Distrik Domestik. Kolaborasi dalam Loka Distrik. Spesial Hari Radio tahun ini, selama 2 jam, kita bakal muterin lagu-lagu keren dari talenta-talenta berbakat asal Surabaya dan Banten. Mereka punya cerita, punya warna, dan punya suara yang wajib banget kamu dengerin. Loka Distrik Live, Jumat 11 September 2026, jam 8 malam, di 95,2 Pro 2 Surabaya dan 101,6 Pro 2 Banten. Loka Distrik, Local Vibes, Big Waves.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.
6: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mendorong kawasan industri yang belum berstatus resmi untuk segera melengkapi perizinan termasuk IUKI. Pemenuhan perizinan diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum dan mendukung keberlanjutan investasi serta kegiatan usaha di kawasan industri. Pemerintah mengajak pengelola kawasan dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kenyamanan kawasan industri.
5: Info Pro 2.
6: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Korea Selatan An Se-young membawa modal 33 kemenangan beruntun menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah menjuarai China Master 2026 akhir pekan lalu.

0: Dan informasi yang terakhir, film Avengers Doomsday meraup 50 juta dolar Amerika Serikat dari pra penjualan domestik 3 bulan sebelum tanggal rilis. Lebih dari 70% tiket pra penjualan menggunakan format Infinity Vision, menunjukkan preferensi penonton terhadap layar besar premium. Film ini dijadwalkan untuk dirilis pada 18 Desember 2026 sebagai proyek terbaru dari Marvel Cinematic Universe. Sekian info Pro 2 kali ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.
1: Info Pro 2.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan, itu Cintan, Cintan.
1: Iya, Cintan, Cintan.
0: Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
2: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita. Dan
0: gitu
1: sini
0: loh, Intan, sani kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris secuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
2: Halo teman Pro 2 Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Pro 2 Banten.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Beb, mau makan apa hari ini?
3: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
2: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Terus dengerinnya di mana?
2: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
3: Wah, ternyata seru juga ya.
2: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Surabaya, Banten, siap bikin malam kamu makin seru. Dua kota beragam warna, Lokarama dan Distrik Domestik. Kolaborasi dalam Loka Distrik. Spesial Hari Radio tahun ini, selama 2 jam, kita bakal muterin lagu-lagu keren dari talenta-talenta berbakat asal Surabaya dan Banten. Mereka punya cerita, punya warna, dan punya suara yang wajib banget kamu dengerin. Loka Distrik Live, Jumat 11 September 2026, jam 8 malam, di 95,2 Pro 2 Surabaya dan 101,6 Pro 2 Banten. Loka Distrik, Local Vibes, Big Waves.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gimana kabarnya di siang hari ini? Masih ditemenin sama BTB di Santai Siang ya. Dan masih dalam rangkaian Hari Radio Senasional nih teman Pro 2, gimana? Boleh dong kamu share kira-kira apa pengalaman atau kenangan kamu di radio teman Pro 2. Kalau aku sih dulu pengen banget requestannya bisa diputerin, dan pengen banget ketemu sama penyiarnya dulu gitu kan. Kalau kamu boleh juga, kalau punya pengalaman unik atau lucu atau membahagiakan seputar radio, boleh di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @rri_pro2banten. Dan untuk kamu juga yang mau request lagu, bisa banget teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini, bisa langsung di WhatsApp kita tadi di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Balik lagi bareng MTV Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Fikri. Fikri pengen dengerin Ipang Lazuardi dengan Ada Yang Hilang. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Rifki. Rifki pengen dengerin Lisa dengan Sawadika. And another one datang dari Fabian. Fabian pengen dengerin Zara Larsson dengan Midnight Sun. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih ada waktu 15 menit lagi nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

Zadal Erson dengan Midnight Sun, teman Pro 2, menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan sedih, jangan bimbang, karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Sarah Genevi di setiap siang sampai dengan sore ceria ya, di jam 7 sore ini, teman Pro 2. Kalau gitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri dengan lagu Jenny, You and Me. Bye-bye.

Surabaya, Banten, siap bikin malam kamu makin seru. Dua kota beragam warna, Lokarama dan Distrik Domestik. Kolaborasi dalam Loka Distrik. Spesial Hari Radio tahun ini, selama 2 jam, kita bakal muterin lagu-lagu keren dari talenta-talenta berbakat asal Surabaya dan Banten. Mereka punya cerita, punya warna, dan punya suara yang wajib banget kamu dengerin. Loka Distrik Live, Jumat 11 September 2026, jam 8 malam, di 95,2 Pro 2 Surabaya, dan 101,6 Pro 2 Banten. Loka Distrik, Local Vibes, Big Waves.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat siang. Kalau tadi kamu di Spada dan juga santai siang Pro 2 hitlistnya ditemenin sama BTB, sekarang gantian aku yang nemenin kamu teman Pro 2 di santai siang dan juga sore ceria.

0: Saya tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

ngantuk, iya, lapar, iya. Tapi kadang kalau siang, kalau aku sendiri jujur ya sama Pro 2 lebih apa ya, lebih banyak ngantuknya dibanding laparnya sama Pro 2. Jadi itu kayak udah mulai jam 10, jam 11 itu kayak aduh butuh kopi biar tetap melek ya sama Pro 2, biar enggak tiba-tiba tidur. Karena emang udah jam-jam siang ke sore tuh godaan ngantuknya, godaan mau tidurnya tuh kuat banget gitu ya Tomo Pro 2. Jadi kayak ada magnet-magnet kayak udah tidur aja lah, tidur aja. Tapi gak bisa ya, apalagi kamu yang kerja Tomo Pro 2 kayaknya emang butuh kopi juga. Dan kalau ngomongin soal kopi, Indonesia itu dikenal dengan banyak banget beragam kopi dengan cita rasa khas dari berbagai daerah Tomo Pro 2. Dari Kintamani sampai Gayo. Ini ada 5 kopi menarik yang apa ya, mungkin perlu dicicipi juga untuk kamu yang suka banget sama kopi, atau mungkin udah ada yang nyobain ya Tomo Pro 2. Karena kopi sendiri udah jadi bagian penting dari keseharian kita-kita nih gitu ya, sekaligus jadi komoditas yang menghidupi banyak petani dan juga pelaku usaha Tomo Pro 2. Fun fact-nya, jejak kopi di Indonesia bahkan udah dimulai dari masa kolonial Belanda ya, pada akhir abad ke-17 lah ya Tomo Pro 2. Karena kondisi alam di Indonesia yang beragam juga, berbagai daerah di Indonesia ini menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa dan juga aroma yang berbeda. Ini mengutip dari situs resmi pariwisata Indonesia, Visit Indonesia Tomo Pro 2. Ini ada beberapa rekomendasi, 5 rekomendasi kopi berkualitas dari Nusantara yang menarik untuk dicicipi untuk kamu yang suka sama kopi Tomo Pro 2. Mulai dari Kintamani sampai kopi luwak yang dikenal luas di dunia Tomo Pro 2. Kita bahas dulu mungkin dari kopi Kintamani lah ya Tomo Pro 2. Karena Bali sendiri gak cuma terkenal karena pariwisata alamnya juga, wisata alamnya juga, dan juga budayanya gitu yang menarik ya Tomo Pro 2. Tapi juga menghasilkan kopi berkualitas dari kawasan pegunungan Kintamani. Jadi kopi Kintamani ini jadi apa ya, jenis Arabica dengan karakter rasa yang cenderung ringan, terus juga tingkat keasamannya sedang ya Tomo Pro 2, dan juga ada sentuhan rasa buahnya. Nah, karakter fruity ini nih yang dikaitin dengan kebiasaan menanam pohon kopi berdekatan dengan tanaman buah dan juga sayur Tomo Pro 2. Nah, berkat perpaduan tersebut juga bikin kopi Kintamani ini punya profil rasa yang berbeda dibandingkan sejumlah kopi Arabica Indonesia lainnya. Karakternya yang unik bikin kopi ini menarik untuk dicoba ya Tomo Pro 2, sekaligus dibawa pulang untuk oleh-oleh ya, untuk kamu mungkin yang nanti ada rencana mau ke Bali atau dari Bali lah, bawalah ini ya Tomo Pro 2 untuk dikasih ke teman-teman kamu biar nyobain kayak gimana sih kopi Kintamani ini gitu ya. Terus yang kedua ada kopi Toraja dari dataran tinggi di bagian utara Sulawesi Selatan. Masyarakat tanah Toraja ini menghasilkan kopi dengan karakter rasa yang kompleks nih Tomo Pro 2. Jadi kopi Toraja ini tersedia dalam jenis Arabica maupun Robusta. Jadi cangkir kopi Toraja ini dikenal punya body penuh dengan sentuhan rasa buah matang dan juga coklat hitam. Nah, karakternya ini digambarkan punya nuansa buah yang khas dengan rasa manis rustic Tomo Pro 2. Jadi sensasi rasa pahitnya setelah kopinya diminum

ini gak terlalu bertahan lama di lidah. Nah, karakter ini yang bikin kopi Toraja dapat menjadi pilihan untuk kamu penikmat kopi yang kurang begitu suka rasa pahit yang kuat di akhir kamu minum kopi itu, teman-teman Pro 2. Next, yang ketiga ada kopi Gayo yang berasal dari dataran tinggi Gayo di Aceh Tengah, wilayah paling utara Pulau Sumatera, teman-teman Pro 2. Daerah ini menghasilkan kopi Arabica dan juga Robusta. Tapi jenis Arabica ini menjadi salah satu yang paling populer dikonsumsi sekaligus diekspor, teman-teman Pro 2. Jadi kopi Arabica Gayo ini punya profil rasa kuat dan juga kompleks dengan aroma yang cukup intens. Tapi walaupun kayak gitu, tingkat kepahitannya disebut sangat ringan sehingga menghasilkan perpaduan karakter yang menarik nih, teman-teman Pro 2. Kopi dari dataran tinggi Aceh ini juga udah dikenal luas juga lah ya di Indonesia, teman-teman Pro 2. Ciri rasa dan juga aromanya ini jadi ngebikin kopi Gayo ini menjadi salah satu kopi Nusantara yang direkomendasiin untuk dicicipin gitu ya, teman-teman Pro 2. Nah, dari tiga kopi yang udah aku spill tadi, teman-teman Pro 2, apakah ada salah satu kopi kesukaan kamu?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
4: Waktunya santai siang.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Topro 2 masih ngobrolin tentang fun fact 5 kopi kebanggaan Indonesia. Kalau tadi kita udah ngobrolin tentang kopi Kintamani, terus juga Toraja sama Gayo. Masih ada 2 kopi lagi yang seru untuk kita bahas sama Pro 2. Yang keempatnya ada kopi Flores Bajawa. Jadi Flores juga punya kopi unggulan yang berasal dari kawasan Bajawa ya sama Pro 2. Kopi jenis Arabica ini ditanam di dataran tinggi dan proses budidayanya ini dilakukan dengan metode tradisional yang diwariskan secara turun-temurun sama Pro 2. Kopi Flores Bajawa sendiri ini dikenal karena aromanya yang kompleks ya, dengan karakter bunga, coklat, terus sampai sentuhan yang menyerupai tembakau lembab sama Pro 2. Pengolahannya juga menggunakan metode giling basah nih ya. Jadi proses ini menghasilkan kopi dengan rasa yang cenderung kuat dan juga karakter rasa yang khas sama Pro 2. Perpaduan antara aromanya dengan rasanya ini bikin kopi Flores Bajawa ini punya ciri yang erat dengan daerah tempat kopi itu tumbuh dan juga diolah ya sama Pro 2. Karena itu metodenya itu tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Udah pasti ada khasnya ya Toma Pro 2. Nah yang terakhir yang paling dikenal di dunia Toma Pro 2, kopi luwak ya. Jadi salah satu kopi Indonesia yang udah mendunia, bahkan disebut sebagai salah satu kopi termahal di dunia nih Toma Pro 2. Kopi ini punya proses pengolahan gak biasa ya, karena melibatkan luwak atau musang yang memakan biji kopi matang Toma Pro 2. Nah biji kopi yang tidak tercerna ini kemudian keluar gitu ya bersama kotoran, dan akhirnya biji tersebut dikumpulkan, dicuci, diproses juga akhirnya oleh petani kopi Toma Pro 2. Ini kalau mengutip dari Visit Indonesia sendiri, proses fermentasi dalam pencernaan luwak ini membantu memecah gitu ya protein kopi dan juga mengurangi rasa pahit setelah diminum. Hasilnya kopinya ini bakal berkarakter lembut, terus juga earthy dan juga nutty Toma Pro 2. Jadi proses unik inilah yang bikin kopi luwak dikenal sebagai kopi bernilai tinggi Toma Pro 2. Kalau kamu sendiri suka kopi apa Toma Pro 2? Kayaknya kalau aku ya kopi apa aja deh, bebas, yang penting ngopi biar gak ngantuk ya Toma Pro 2.

0: Surabaya, Banten, siap bikin malam kamu makin seru. Dua kota beragam warna, Lokarama dan Distrik Domestik. Kolaborasi dalam Loka Distrik. Spesial Hari Radio tahun ini, selama 2 jam, kita bakal muterin lagu-lagu keren dari talenta-talenta berbakat asal Surabaya dan Banten. Mereka punya cerita, punya warna, dan punya suara yang wajib banget kamu dengerin. Loka Distrik Live, Jumat 11 September 2026, jam 8 malam, di 95,2 Pro 2 Surabaya dan 101,6 Pro 2 Banten. Loka Distrik, Local Vibes, Big Waves.
1: Ya, halo.
2: Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, ya jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas, wes.
1: Mending ning kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
1: wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok, yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

Sedap melihat dirimu mendekapnya, dan kau jaga selalu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Santai oi.
3: Santai aja sih.
1: Santai aja kali.
3: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

Tuh, 2 masih di Santai Siang. Dan kalau tadi kita ngobrolin tentang kopi-kopian, sekarang kita ngobrolin tentang olahraga. Karena yang lagi seru banget Asian Games Aichi Nagoya, ya Tomopro 2, yang wah ini saingan Indonesia banyak banget dan cukup kuat juga gitu ya. Tomopro 2 salah satunya Cina yang wah ini menurunkan atletnya banyak banget Tomopro 2. Jadi Cina ini nurunin 815 atlet untuk berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026 Tomopro 2. Kayaknya dengan membawa ambisi gitu ya untuk mempertahankan dominasinya setelah memuncaki klasemen medali dalam 11 edisi terakhir Tomopro 2. Wah ini benar-benar ya kontingen Cina ya, ini secara menyeluruh Tomopro 2 ini kalau dihitung-hitung sekitar ada banyak lah ya. Jadi ada sebanyak 815 atlet yang bakal nanti tampil dalam 38 cabang olahraga dan 369 nomor pertandingan Tomopro 2. Bahkan kontingen Cina sendiri diperkuat dengan 36 juara olimpiade. Yang benar-benar ini kayaknya yang udah suhu-suhu diturunin juga di Asian Games ya Tomopro 2, yang benar-benar kayaknya ayo kita pertahankan juara ini. Tapi bukan berarti kemungkinan nanti Indonesia gak bisa bawa medali. Masih ada kemungkinan ya Tomopro 2, kita support aja walaupun saingan kita cukup berat di Asian Games ini. Tapi atlet-atlet kita juga udah punya namanya sendiri di dunia internasional gitu ya. Jadi saingannya juga Indonesia cukup di, mungkin dianggap saingan yang cukup berat juga ya Tomopro 2. Jadi kita ya support aja atlet-atlet kita yang bertanding di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini. Semoga nanti pulang-pulang bisa membawa medali untuk Indonesia ya Tomopro 2.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda,

0: Mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. Distrik Domestik.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Mbak Dewi?
4: Oh.
3: Mbak Dewi? Mau gabung judi online nggak?
4: Banget!
3: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
4: Diam.
3: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten

0: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

masih di Santai Siang ya, dan masih ngobrolin tentang Asian Games Aichi Nagoya atau Pro 2. Ini ada yang menarik juga, tapi bukan dari atletnya, bukan dari officialnya ya Pro 2, tapi dari panitianya nih Pro 2. Karena panitia Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini membatasi atau menghentikan sementara layanan WiFi gratis untuk penonton di sejumlah arena pertandingan selama penyelenggaraan pesta olahraga Asia terbesar ini, teman-teman berdua. Ini kalau baca dari laman resminya gitu ya, dari situs resminya, ternyata ini kebijakan ini dibikin untuk menjaga kestabilan frekuensi radio karena banyak perangkat nirkabel yang bakal dipakai untuk mendukung operasional pertandingan. Jadi panitia bilang penggunaan perangkat ini jumlahnya cukup besar gitu ya teman-teman berdua, membutuhkan lingkungan frekuensi yang stabil biar pertandingan ini bisa berlangsung dengan lancar. Makanya layanan wifi gratis yang ada di arena itu, di beberapa arena teman-teman berdua, dan juga layanan terkait yang biasanya tersedia bagi pengguna fasilitas ini dihentikan sementara dulu atau dibatasi selama periode Asian Game 2026 ini, teman-teman berdua. Pembatasan cuma diterapkan pada di beberapa arena pertandingan aja dan tidak mencakup seluruh lokasi penyelenggaraan, teman-teman berdua. Jadi kayak panitia ini juga meminta gitu ya untuk penonton, mungkin nanti kamu ada yang mau nonton gitu ya teman-teman berdua, terus tiba-tiba kok wifi-nya nggak bisa dipakai gitu kan. Nah ini jadi kamu udah tahu nih alasannya apa gitu ya teman-teman berdua. Makanya panitia meminta para penonton gitu ya untuk memahami dan juga memaklumi kebijakan ini, dan juga minta kerjasamanya untuk menjaga kelancaran operasional pertandingan selama Asian Games berlangsung. Karena ditayanginnya gak cuma di Jepang tapi di seluruh dunia juga, kan gak lucu kalau tiba-tiba nanti agak-agak buffering di tengah-tengah dari sananya ya teman-teman berdua.

0: Surabaya, Banten, siap bikin malam kamu makin seru. Dua kota beragam warna, Lokarama dan Distrik Domestik. Kolaborasi dalam Loka Distrik. Spesial Hari Radio tahun ini, selama 2 jam, kita bakal muterin lagu-lagu keren dari talenta-talenta berbakat asal Surabaya dan Banten. Mereka punya cerita, punya warna, dan punya suara yang wajib banget kamu dengerin. Loka Distrik Live, Jumat 11 September 2026, jam 8 malam, di 95,2 Pro 2 Surabaya, dan 101,6 Pro 2 Banten. Loka Distrik, Local Vibes, Big Waves.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Waktunya santai siang.
4: Santailah.

Salah satu kemana Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio Benten, sekarang udah di jam 14.02 menit. Masuk di segmen terakhir di Santai Siang ya. Teman Radio Benten masih ditemenin sama aku Sarah Ganevi di siang hari ini nih ya. Kalau di luar gimana nih teman Radio Benten? Di daerah kamu panaskah? Atau berawankah teman Radio Benten? Atau mungkin mendung-mendung bikin ngantuk? Ya sambil beraktivitas boleh banget nih kamu kalau mau nge-spill-spill gimana kondisi cuaca di sekitar kamu ya teman Radio Benten, atau mungkin pengen cerita-cerita ada keseruan apa di sekitar kamu, boleh banget bisa WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016.

pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
3: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
5: Waktunya santai siang.
6: Santailah.

Tomra 2. Wah, ini untuk yang suka film horor kayaknya menanti-nanti Pengabdi Setan 3 Origin ya, Tomra 2. Kayaknya film-filmnya Joko Anwar tuh enggak ada yang gagal, semuanya keren banget ya, Tomra 2. Kalau kamu ngikutin film-filmnya Joko Anwar gitu ya, kamu bakal ngelihat beberapa wajah yang sebenarnya kayak enggak pernah absen dari karyanya Joko Anwar sampai muncul candaan di netizen ya, di kalangan netizen Tomra 2, yang kayaknya ini kayaknya ijazahnya ditahan Joko Anwar ya. Karena muncul terus gitu loh Tomra 2. Jadi ada beberapa aktris dan juga aktor ya yang ada, yang kayaknya muncul mulu gitu ya di karya-karyanya Joko Anwar. Karena ada Asmara Abigail nih yang tampil, yang muncul di 2 short movie, 4 movie dan 1 seriesnya Joko Anwar Tomra 2. Wah, itu langsung ngeborong banget ya. Terus juga ada Tara Basro juga yang main di 5 movie-nya Joko Anwar dan juga 2 seriesnya Joko Anwar Tomra 2. Terus ada Fahri Albar juga, ini 5 movie dan 1 series. Terus juga ada Aryo Bayu, 4 movie 1 series. Rio Dewanto 3 movie. Itu kayak kamu bakal nonton karya-karya Joko Anwar tuh pasti kayak, oh dia lagi yang main ya Tomra 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Ngobrol Dua untuk kamu yang suka banget sama The Trauma Code Ngobrol Dua. Wah, ini emang Trauma Code sukses sih ya, bikin kita yang nonton tuh ikut tegang dalam aksi Trauma Center ya Ngobrol Dua. Dan serial ini akhirnya balik lagi dengan season 2-nya. Jadi nanti bakal ada season keduanya Ngobrol Dua, dan proses syuting season keduanya udah dimulai nanti ya. Nanti bakal dimulai di Oktober 2026 Teman Pro 2. Yang ber arti Teman Pro 2 ini Baek Kang Hyuk ini dan timnya juga bakal balik lagi ngebawa kasus-kasus darurat yang lebih bikin kita greget lagi, lebih bikin kita deg-degan lagi ya Teman Pro 2. Dan pastinya nambah ilmu baru sih kayak kalau nonton seri-seri drama Korea tentang kedokteran ya Teman Pro 2. Itu secara gak langsung tuh kita punya ilmu baru juga untuk tahu, oh ternyata penanganannya seperti ini, oh ternyata seperti itu ya Teman Pro 2. Nah, ini kita kalau sedikit flashback ngomongin tentang Trauma Code gitu ya, di season 1-nya aja udah rame banget, udah pecah banget. Seseru itu Teman Pro 2, kira-kira nanti di season kedua bakal se-chaos apa? Ya, kita tunggu aja ya Teman Pro 2.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi, suara mereka sudah meninggi.
3: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
4: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
2: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
6: Surabaya, Banten, siap bikin malam kamu makin seru. Dua kota beragam warna, Lokarama dan Distrik Domestik. Kolaborasi dalam Loka Distrik. Spesial Hari Radio tahun ini, selama 2 jam, kita bakal muterin lagu-lagu keren dari talenta-talenta berbakat asal Surabaya dan Banten. Mereka punya cerita, punya warna, dan punya suara yang wajib banget kamu dengerin. Loka Distrik Live, Jumat 11 September 2026, jam 8 malam, di 95,2 Pro 2 Surabaya dan 101,6 Pro 2 Banten. Loka Distrik, Local Vibes, Big Waves.
7: Santai, oi.
8: Santai aja sih.
9: Santai aja kali.
8: Santai.
10: Waktunya santai siang.

0: 02.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kota Tangerang Selatan merilis portal data rakyat Tangerang Selatan atau Datara untuk menyatukan seluruh data sosial dan ekonomi warga dalam satu wadah terintegrasi. Aplikasi ini dirancang untuk memangkas ketidakselarasan penyaluran bantuan sosial dan meningkatkan ketepatan sasaran penanganan kemiskinan.

0: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga nomor 2. Ketua Umum PB Federasi Panjat Tebing Indonesia, Yeni Wahid menargetkan sedikitnya 3 medali dari cabang panjat tebing pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. 2 diantaranya diharapkan mampu diraih dengan medali emas. Yeni juga mengatakan, target tersebut menjadi bagian dari upaya PB Federasi Panjat Tebing Indonesia menjaga prestasi panjat tebing Indonesia di tingkat Asia.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, film drama komedi garapan Naya Anindita, Agensi Rumah Tangga, telah meraih lebih dari 100.000 penonton di hari pertama penayangannya. Film ini menjadi film Naya Anindita dengan penonton terbanyak di hari penayangan pertama setelah Tunggu Aku Sukses Nanti dan juga Komang.

Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.

101,6 Om Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Radio yang sekarang kamu udah di sore ceria, masih ditemenin sama aku Sarah Ganevi ya di sore hari ini Tahun Radio. Dan sekarang adalah hari radio nih Tahun Radio. Jadi kayaknya bakal ngobrol seru-seru di sore hari ini tentang radio-radio Tahun Radio untuk mungkin gen-gen milenial dulu sempat ngerasain radio kayak gimana zaman dulu gitu ya, beda dengan zaman sekarang ya Tahun Radio. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang keseruan flashback nostalgia radio ya. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan, boleh banget Tahun Radio, bisa WhatsApp ya di 081 11 45 1016, atau juga bisa ikut DM ke Instagramnya Pro2 di @rri_pro2banten. Kalau kamu dulu mungkin sampai sekarang juga masih dengerin radio kayak gimana, boleh banget ikut ngobrol ya Tahun Radio. Nanti aku tungguin chat dari kamu atau DM dari kamu Tahun Radio.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta

0: Di hari radio aku gak sendirian, asik akhirnya. Karena aku nyeret para senior-senior. Orang-orang yang udah lebih dulu terjun ke dunia radio nih ya, Tomo Pro 2. Dan kita sedikit flashback juga, nostalgia dengan gimana waktu dengerin radio mungkin zaman-zaman milenial nih ya, Tomo Pro 2. Nah, kamu mau ikutan juga boleh banget, bisa WhatsApp ya di 081-1145-1016 atau DM ke Instagramnya Pro 2 di @RRI_Pro2Banten. Di sini sekarang sudah ada Fitri Rianti ya. Yang biasa kamu dengerin sama Pro 2. Dan juga ada Dendi Farensyah melaporkan.
1: Berat ya.
2: Di Pro 2 gak boleh melaporkan.
0: Oh, gak boleh melaporkan ya.
2: Menginformasikan.
0: Nge-spill. Di Pro 2 nge-spill. Kalau melaporkan di sebelah ya. Nah, ini sekarang kita ngobrol santai-santai nih ya. Dulu kalian masih suka denger radio gak sih?
1: Dulu itu tahun berapa?
0: Aduh. Kalian tahun berapa ya dengerin radionya ya? Masih suka dulu-dulu zaman kapan? Mungkin kalian SMP, SD dengerin? Enggak radio.
1: SMP sih, kalau aku SMP.
2: Oh, kalau gue SMP mulai.
1: Sekitar tahun berapa ya? Kalau ya
2: sepil dong. Ketahuan deh kalau ngomong tahun mah ketahuan nih.
0: Gue sudah mencoba merahasiakan tahun itu gitu ya.
1: Tapi kan dengan membocorkan tahun tuh kita bisa tahu tuh di era itu tuh iya, radionya seperti apa gitu tuh. Ya enggak sih?
2: Iya.
1: Kalau aku SMP itu di era tahun sebelum 2008.
0: 2008.
1: Sebelum 2008.
0: 2007, 2006 lah ya.
1: Iya.
0: Oke,
2: Bang Den. Oh iya, sama.
0: Oh, sama. Kalau emang seumuran. Emang seumuran.
2: Iya, maksudnya sama di
1: era itu.
2: Iya, 2008. Oh, okay. Kalau gue mungkin sedikit tipis di atas era reformasi.
0: Sedikit tipis ya, tapi masih ada tipisnya lah ya.
2: Di atas era reformasi.
0: Oke, okay. Dulu dengerin radio masih dari pakai apa sih? Kalau zaman gue kan masih yang kayak radio yang ada tape-nya itu lah ya.
2: Oh iya.
1: Bisa oh yang gede itu ya.
2: Sama kok.
0: Ya, kok gue sama tuanya sama kalian?
1: Curiga
0: enggak sih?
2: Tapi itu everlasting kan?
0: Iya, karena dari situ bisa dengerin radio juga, lagu-lagu pun dari kaset-kaset bisa dari situ juga. Tapi lebih sering denger radio sih. Karena kan kalau radio kita gak harus punya kaset untuk dengerin lagu. Jadi kayak udahlah, ngikutin aja apa yang diputar di playlist radio saat itu gitu.
2: Iya, tapi kalau pakai alat yang tadi itu, kita bisa 2-in-1.
0: 2-in-1?
1: 2-in-1 itu maksudnya gimana?
2: Kita bisa nyetel radio, sekaligus sambil kita ngerekam lagunya.
1: Oh iya, bener banget. Tahu gak?
0: Gak tahu fungsi itu.
1: Jadi dulu itu sampai dijual kaset kosong ya.
2: Iya.
1: Ini bukan kaset, bukan kaset yang CD yang bulat ya, tapi kaset yang
2: kaset pita,
1: kaset pita kan? Yang segi empat, segi panjang.
2: Iya itu.
0: Oh, itu bisa.
1: Bisa.
2: Itu di toko musik.
0: Baru tempe nih.
2: Di toko musik kan ada jual kaset kosongan gitu. Gue dulu kalau pulang sekolah gitu tuh ya, beli kaset kosongan itu. Bahkan, fun fact ya, gue pernah ngasih
1: something special. Potongan lagu.
2: Ya itu mixtape dari situ.
0: Dari si siaran
2: radio. Tapi pas gue putusan. Bukan pas
0: kok beda ya bang ya. Gimana nih biar gak bisa move on apa gimana nih.
2: Itu sebetulnya, biar dia menyesal aja ninggalin gue. Ternyata gak menyesal sama sekali.
0: Kayaknya gak didengerin juga gak sih, karena udah putus ya.
1: Tapi emang kalau kita ngobrolin soal radio yang itu ya, yang gede itu ya, itu legend banget ya. Dan aku nggak tahu nih, sampai sekarang itu masih ada nggak sih orang yang pakai radio itu?
2: Ada.
0: Masih.
2: Kalian pernah lihat nggak sih konten di Instagram atau di medsos? Itu ada orang yang dia punya kumpulan kaset, kaset pita gitu, dan dia buat konten, dia putar lagunya itu. Dan kerennya itu lagu-lagu musisi yang lama yang masih bagus loh kasetnya.
1: Kerawat
0: ya.
2: Iya, jadi band-band misalkan band Indonesia era 2000-an gitu ya, kayak siapa ya, mungkin dulu tuh ada band yang keren namanya The Cat gitu tuh ya.
0: Okay.
1: Kamu tahu gak sih?
0: Enggak, zaman gue Raja, Peter Pan.
2: Ya kayak gitu tetap ada. Maksudnya mereka sepantaran kayak gitulah ya. Cuman emang mereka yang unrated gitu ya. Nah dia ada kasetnya itu gitu tuh. Dia beneran di play gitu tuh buat konten. Dia nggak munculin muka, cuman konten cuman gitu doang.
0: Cuma muterin lagu
2: dari kaset pita pakai tip kayak gitu.
0: Oke, dan kalau dari teman produ juga ada tuh kadang yang suka ngepop ngirim, gue lagi dengerin lo siaran nih Sar.
1: Nah, pakai radio gede.
0: Pakai radio gede ada, yang di mobil pun ada gitu. Jadi kayak jujur kalau di mobil kan ya udah wajar gitu ya. Cuma yang gue enggak berekspektasi dia masih dengerin pakai radio yang gede. Itu kayak
2: wah combo.
0: Iya combo. Kayak wah dia masih dengerin pakai radio ini nih. Ternyata masih ada di zaman sekarang. Padahal kan sekarang maksudnya era-era udah modern kan ya. RRI pun udah ada dari streamingnya, RRI digital, tapi masih dengerin dari radio itu kayak wah ini radio ternyata enggak lekang oleh waktu gitu istilahnya.
2: Nah, iya.
0: Zaman kalian dulu waktu radio kan sekarang kalau teman-teman Pro 2 nih ya ngedengerin kan lewat request tuh lewat WhatsApp, kalau enggak Instagram. Nah, zaman yang kalau ada backsound dinosaurusnya ini. Ini gimana nih? Kalian waktu request-request lagu di radio atau ngobrol deh sama penyiarnya kayak gimana nih?
1: Kalau aku dulu tuh masih ada SMS ya. Masih ada SMS, terus ada LINE kalau nggak salah zaman itu. Tapi itu kayaknya udah era-era modern ya. Udah
2: sempet telepon nggak sih?
1: Oh iya, pakai telepon biasa, pakai telepon biasa.
0: Kabel itu, iya betul.
2: Iya.
0: Yang masih ada buku kuningnya itu ya.
2: Iya, yellow page.
1: Oh iya benar. Nah,
2: kita cari tuh nomor di situ.
0: Iya lagi. Jadi flashback kemana-mana ya.
1: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Tapi masih ngerasain itu, jadi telepon, masih ngerasain. Okay. Deg-degannya untuk menyampaikan itu beneran itu.
0: Oh, first time lu waktu request gimana nih Bang? Boleh diceritain gak sih keseruan first time lu, deg-degan lu waktu?
2: Gak inget ya.
0: Oke.
2: Okay. Momen pertama kali tuh gak inget. Cuman yang gue inget banget ya masih sering, maksudnya sering memakai alat itu untuk request sama kirim salam kayak gitu.
1: Tapi pernah gak kamu nyoba telepon ke radio ya? Tapi pakai telepon koin?
2: Oh pernah.
1: Oh. Nah pernah. Itu aja kita.
0: Sih,
2: itu tertutup gitu kan. Gak kedap sih itu teleponnya, gak kedap gitu.
1: Tapi seru ya.
2: Seru itu. Jadi kalau udah abis digoncang-goncang itu kan teleponnya.
0: Koinnya jatuh lagi.
2: Koinnya turun lagi gitu.
0: Tapi gimana cara-cara? Maksudnya berarti harus apal nomor telepon si radionya dong?
2: Oh iya.
1: Kan bisa ditulis.
2: Kan bisa ditulis.
1: Oh, iya. Gak ada handphone

0: pesannya tersampaikan.
1: Nah,
0: karena fungsinya itu kan kita mau nyampein pesan.
2: Oke. Oh, kode-kode. Dulu masih ingat enggak sih Bang, dari sekian banyak kalian ngirim ke radio itu, pesan apa yang paling diinget tuh?
1: Waduh.
2: Ya kan biasanya kalau itu kan suka kode-kode ya untuk nanti dengerin radio ini ya, aku ngirim salam buat kamu nih.
0: Tapi tapi paling dominan sih ya pasti soal cinta
1: cinta monyet gitu.
0: Jarang banget tuh kirim salam buat mama papa. Itu mah itu cuman apa ya, kayak prolog basi aja sih sebetulnya itu.
1: Tapi tau nggak sih ada yang lebih dinosaurus daripada zaman kita?
2: Ini kayaknya zaman orang tua kita nggak sih.
1: Jadi aku tuh pernah diceritain ya sama ibu aku. Jadi kalau zaman aku kan pakai SMS, okay, ya kan. Iya. Nah ternyata dari zaman dulu banget itu udah ada radio kan. Terus cara requestnya itu nggak lagi lewat SMS atau juga lain. Lo tau nggak pakai apa?
2: Apa?
1: Kertas.
2: Hah?
1: Kertas. Gimana? Kertas ditulis.
0: Potongan jadi misal kertas.
1: Iya. Jadi misal nih aku pengen kirim salam dan request gitu ya. Ya aku nulis kertas di kertasnya tuh udah disediain di radionya.
0: Kita
1: jadi
0: ambil.
1: Aku iya benar. Aku datang ke radionya, ambil kertasnya, aku nulis, aku kasihin tuh. Nah, tapi per lembarnya tuh ada fee-nya.
2: Oh,
1: berbayar.
2: Banget ya kalian ya. Berarti kalau zaman dulu, bukan kalian sih zaman dulu, berarti ya orang tua kita harus datang ke radio, ngambil kertas, ngisi, udah apply, bayar, terus buat dibacain.
1: Iya.
0: Iya, betul.
2: Oh, iya, soalnya ini yang di sebelah tadi ngangguk-ngangguk. Iya, iya.
1: Gitu ya, Pak ya.
0: Karena benar, karena ini kita ini ya, kita tarik garis lurus ya. Radio itu menurut gua adalah salah satu media komunikasi paling romantis.
2: Wow. Ini kenapa seru banget
1: ya, setuju sih, setuju.
0: Ya tadi buktinya gitu tuh. Itu mungkin gak terjadi effort ke mungkin ke media televisi, ya kan? Satu-satunya ke radio doang.
2: Oh iya juga.
0: Dan itu terbukti dari beberapa lagu, misalkan musisi-musisi terkenal bikin lagunya soal radio.
2: Oh iya nih.
0: Jarang ada banget tuh, kan?
1: Apa coba contohnya?
0: Yang paling fenomenal mungkin The Course ya.
2: The Course
0: sama Ceylon 7 yang radio. Itu dua lagu tuh relate tuh.
2: Ya lagi
1: lewat radio.
0: Ya.
1: Ada tuh di situ. Iya.
0: Kalau The Course kan kayak I listen to the radio kan. Dia dengerin radio ketika dia suntuk.
2: Oke.
0: Okay. Dia lagi ceritanya kan lagunya tuh dia lagi enggak bisa move on dari pasangannya itu, terus dia di pikiran tuh terbayang-bayang soal si cowoknya atau pasangannya gitu kan itu. Nah, dia untuk menghilangkan itu dengerin radio gitu tuh.
2: Iya lagi.
0: Banyak. Jadi menurut gue itu radio tuh media publikasi atau media komunikasi paling romantis gitu tuh.
2: Oke, kalau menurut kamu Fitri Rianti, kenapa tadi katanya setuju kan?
1: Setuju sih, karena menurut aku ya di zaman aku SMP tuh kan banyak banget ya orang-orang anak-anak muda zaman itu pada kirim salam, terus request lagu, dan itu tuh pasti dikirimin ke orang yang spesial, ya kan? Dengan dia cuma nyebutin nama tanpa harus dengar suaranya.
2: Okay.
1: Ya kan, cuma dibacain pesannya. Terus kita tuh kalau kita yang
0: ya.
1: Oh,
0: kalau kita ke mention pasti senyum-senyum itu namanya tuh.
1: Iya, jadi merasa kayak ini gue bukan dia, ikut spesial banget gitu.
0: Senyum-senyum aja.
2: Didengar sama banyak orang gitu ya. Kayak so sweet banget nih, dia effort banget sampai notice gue di radio lagi.
0: Iya.
1: Apalagi zaman dulu itu kan enggak segampang sekarang ya. Kalau misalnya kita pengen muterin lagu yang romantis, kalau sekarang kan tinggal buka Spotify atau YouTube. Nah, kalau zaman dulu kan kita dengernya lewat radio kan. Dan salah satunya kalau udah di-request sama si doi kan berasa kayak buset gitu.
0: Lagu ini spesial gitu kan.
1: Gitu.
2: Wah, ini banyak banget keseruan-keseruan mendengarkan radio zaman dulu.
0: Oke, kalau gue merasa gue era yang beruntung biasa bisa ngerasain radio itu kayak dulu.
2: Oke, ya karena seru banget.
0: Seru banget sih, gitu. Ya. Yang sekarang mungkin kita agak susah ya mengulang apa ya format radio kayak dulu gitu tuh ya.
2: Iya sih. Okay. Tapi lebih gampang sih kalau untuk anak sekarang.
0: Betul.
2: Ya. Zaman sekarang lebih simple lah ya. Tidak se-effort zaman dulu. Tapi kalau zaman dulu se-effortnya pun bikin kenangan gitu ya. Ada kenangan kayak oh gue pernah jauh-jauh ke radio untuk request lagu gitu kan ya. Wow banget. Kayaknya banyak banget yang bisa kita obrolin sama Om Radua, tapi masih berlanjut nanti. Kita jeda dulu beberapa lagu ya. Yang mau ikutan boleh banget WhatsApp di 081 11 45 1016 atau DM ke Instagram Radua di @rri_radua_banten.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria. Masih di Sore Ceria dan masih ngobrol-ngobrol seru di Hari Radio bareng dengan Fitri Rianti dan juga Dendy Fahrensyah ya, ngobrol dua. Yay. Kayak tadi udah sedikit flashback-flashback nostalgia zaman dulu kalau request lagu dengerin radio kayak gimana gitu ya, Tom Pro 2. Terus juga tadi di luar dari siaran tuh ngobrol-ngobrol, oh ternyata dulu melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, yaitu ngerekam dari radio itu pakai kaset kosong. Itu juga gue baru tahu ternyata di tape-nya bisa ngerekam kayak gitu gitu kan. Wow banget. Tapi lu juga ngelakuin enggak sih, Bang?
5: Iya.
4: Iya.
5: Iya.
4: Sangat jujur sekali.
5: Dan itu gue kayak bangga aja gitu.
4: Karena punya.
5: Enggak, karena mungkin enggak semua sekarang tuh enggak semua orang di usia gue gitu ya pernah ngerasain itu gitu tuh. Atau mungkin anak-anak sekarang gak ada yang ngejalanin atau ngalamin itu gitu tuh.
4: Iya.
5: Gimana dulu effortnya kita mau dengerin lagu yang secara berulang-ulang. Ya triknya kayak gitu. Kalau sekarang kan udah tinggal buka
4: streaming
5: Spotify, DSP-nya banyak gitu ya. Banyak DSP gitu tuh.
6: Tapi emang kalau ngomongin soal kaset ya, kaset yang itu ya, kaset yang persegi panjang itu harus punya kayak double skill gitu ya. Double skill
4: gimana cara lu ngerekam itu. Kan maksudnya kalau di radio kan ada si penyiar yang ngomong, terus mungkin ada ID stationnya, terus jeda lagu. Berarti lu mendengarkan lagu itu berkali-kali biar tahu lu harus start di mana dan harus menyelesaikan endnya, selesai rekaman itu di mana gitu.
5: Jadi makanya di situ kemampuan dan keahlian menyimaknya itu
4: batuk nih kebanyakan es.
5: Itu harus diuji di situ gitu tuh.
4: Okay.
5: Jadi kayak kan kalau start mungkin oke, karena si penyiarnya pasti akan announce dulu kan di awal dia kan gitu. Kita putarkan lagu dari bla bla bla gitu. Nah, itu udah tangan tuh udah siap-siap tuh. Untuk mencet button play gitu tuh ya, buat ngerekam record gitu tuh ya gitu. Tapi yang jadi repot adalah ketika yang si endingnya.
4: Endingnya mau
5: di endingnya kadang ya. Iya, kadang-kadang kan lagu belum selesai masuk nih, bisa jadi penyiarnya, bisa iklan bisa masuk, ID stationnya bisa masuk gitu kan. Nah, bikin repotnya di situ tuh, untuk nge-clearnya itu di akhir kayak gimana gitu tuh. Tapi karena dulu tujuannya emang untuk konsumsi pribadi ya kan, nggak buat macem-macem, Jadi udah kalau lagu-lagu akhir kan ya udah paling tinggal outro-nya doang kan gitu. Yang kadang-kadang enggak perlu dihafalin, kita kan hafalin di bagian awal sama ref gitu. Misalnya gitu ya udah inti pokok di lagu udah dapet, di outro-nya ada kepotong juga enggak masalah gitu tuh.
4: Oke.
5: Nah, karena emang ada aktivitas berarti kayak gitu, kadang-kadang radio juga mereka alasan untuk tidak memainkan full di ujung itu karena untuk menghindari bajakan itu.
4: Makanya zaman dulu tuh enggak full di play berarti lagunya.
5: Betul.
4: Kalau zaman gue masih full tuh lagunya.
5: Waktu itu ada beberapa radio yang mereka lagunya enggak diputar secara full, yaitu untuk menghindari itu. Entah itu ada yang di-cut pakai si penyiarnya masuk lagi atau pakai edit station atau pakai iklan dan segala macem. Intinya gimana caranya tuh enggak full untuk menghindari orang yang ngerekam buat dibajak.
4: Gitu. Dan gue jadi kepikiran ya, zaman dulu radio muternya gimana? Kalau zaman sekarang udah ada aplikasinya gitu kan, untuk playlistnya gitu kan.
6: Nih.
4: Lagu-lagu, request lagu, kita tinggal drag lagunya ke kotak playlist udah ke play gitu kan. Kalau zaman dulu gimana ya?
6: Nah ini aku ada bocoran ya.
4: Bocoran dari
6: angkasawan-angkasawati atau karyawan RRI zaman dulu yang sekarang udah pada pensiun. Jadi pernah kan ngobrol pada waktu itu ibu-ibu yang udah sepuh ya. Dia tuh beliau itu cerita gini, kalau zaman sekarang tuh emang enak kita tinggal play lagu lewat aplikasi. Tapi kalau zaman dulu itu MD itu harus nyiapin nampan yang isinya tuh kaset per program satu nampan.
4: Oh my god.
6: Jadi bayangin aja misal ya, 1 jam itu taruhlah 11 atau 15 lagu. Berarti itu ada 15 kaset. Nah, masalahnya kaset itu kalau kita puter belum tentu lagu itu kan.
4: Nah, iya.
6: Nah, ternyata mereka tuh effort banget tau MD-nya tuh.
4: Oh iya.
6: Si kaset itu diputer, dipasin harus ngepas di lagu itu.
4: Oh my god.
6: Nah, tricky banget kalau penyiarnya salah masukin si kaset side A
5: atau side, ke side B.
4: Oh iya kan bolak-balik gitu. Oh iya.
6: Apalagi kalau zaman dulu tuh ini ya, apa ya namanya ya? Kalau atasan-atasan zaman dulu itu kan orangnya straight gitu kan. Jadi kalau kita salah siaran dikit itu kan pasti ditegurnya pakai banget. Nah, apalagi kalau muter lagunya salah.
4: Bah, kebayang tekanannya.
6: Tekanannya gede banget. Jadi persiapannya MD itu benar-benar panjang banget. Pertama, karena nyiapin lagu yang banyak. Kedua, muterin lagu, diputer dulu pakai bullpen ya. Terus dicek dulu di tape
4: bener apa enggak gitu.
6: Oh, ini bener. Oh, ini belum. Ditambahin lagi sampai dia klik baru.
5: Dan itu harus putar lagi sama dia dari awal kan?
6: Iya.
5: Karena ada di play sama dia. Dia putar lagi dong.
6: Iya,
5: balik lagi ke awal. Iya.
4: Effort banget. Effort harus banget. Dengerin, harus muterin si kaset pitanya. Ya gitu. Ampun.
6: Itu kalau dari si MD. Gue jadi inget ya, kalau dari segi penyiar. Ini kita ngobrol ya, sharing ya.
4: Sharing
6: nih.
4: Jadi banyak akhirnya kan kita baru tahu nih ya teman produk kalau zaman dulu ternyata pakai kaset pita loh ya dengerin lagunya.
6: Iya, gokil ya.
5: Iya, pita vinil kan zaman dulu.
4: Iya, vinil. Iya, gitu. Betul.
5: Mungkin kalau udah enak-enak itu udah masuk ke CD.
4: Oh iya, CD player itu.
5: Udah enak tuh.
6: Itu masih gitu. Bisa di-copy.
5: Iya.
4: Iya, lagi ke tidak komputer enak. Bisa tuh.
5: Kan itu udah komputerisasi.
4: Udah maju lah ya. Maju. Zaman dulu masih belum seteknologi sekarang. Oke, balik lagi tadi dari sisi penyiarnya, Fit.
6: Nah, bersyukurlah kita hidup di zaman sekarang, Sar. Kalau misalnya kita jadi
4: enggak kalau hidup zaman dulu kan ya udah gue penyiarnya, MD-nya ya udah semangat ya Bapak MD, Ibu MD.
6: Iya sih, itu tetap bener kayak gitu. Cuman zaman dulu tuh kan siaran yang dicari itu adalah yang golden voice.
4: Oh iya.
6: Ya enggak? Yang
5: ya,
6: selamat pagi saudara bersama saya. Gitu.
4: Gue enggak bisa. Bang Deddy bisa, Bang?
5: Enggak bisa. Enggak bisa.
6: Suara kita kejepit semuanya.
4: Tadi anak pro satu apa ya?
6: Jadi kalau udah ketahuan enggak golden voice itu udah di-cut. Nggak oke gitu buat siaran.
4: Karakter suaranya.
6: Kalau zaman sekarang justru semakin kejepit, semakin lucu, semakin oke.
4: Semakin unik, semakin itu yang dicari ya.
6: Iya.
4: Jadi ada karakteristik
6: lebih
4: dari
6: karakter.
4: Suara-suara penyiar zaman dulu seperti apa, sekarang juga seperti apa ya. Wah itu seru.
5: Ya, kalau zaman dulu kan harus bagus kali ya.
4: Suaranya harus bulet gitu ya.
5: Sopran, barito gitu tuh. Kayak gitu loh ya. Ya kan harus punya karakter. Yeah. Karakteristik suaranya gitu kan. Kalau sekarang kan ada dua pilihannya suaranya, bagus apa banget tuh? Atau jelek banget.
6: Tapi justru
4: gak ngomong, bukan gue.
6: Tapi justru bagus banget sama jelek banget itu sekarang menjual.
5: Iya.
6: Justru yang tengah-tengah ya itu yang gak menjual.
4: Oke, emang cari suara-suara unik ya, cari suara lo. Bukan untuk nyanyi tapi untuk siaran ya, Om Bro dua. Wah, ini dengan para suhu-suhu. Jadi kayak seru banget nostalgianya dengan zaman-zaman denger radio dulu. Ternyata effort banget harus kesana kemari, pakai telepon umum juga gitu. Dan di hari radio ini nih, harapan kalian apa sih untuk hari ini gitu? Kan sekarang kalian udah ngerasa nih evolusi mungkin ya, evolusi dari radio zaman dulu sampai zaman sekarang udah berubah pakai banget. Nah, nanti harapan kedepannya seperti apa nih?
6: Dari siapa dulu?
4: Sweet deh. Dari yang
5: Hompipa.
4: Oh, gue juga dong nanti kalau Hompipa.
5: Dari ladies first dulu.
4: Oke, okay, ladies. Dari yang muda dulu. Nanti ke yang tua gitu.
5: Tua itu pasti, muda itu pilihan, San.
6: Itu jawaban so wise untuk menutupi usia yang sebenarnya.
4: Ya lagi jangan sebut gue tua. Oke, okay, boleh fit.
6: Kalau apa tadi pesan ya?
4: Harapan deh.
6: Harapan harapan aku buat radio ke depan semakin maju ya kan, semakin bisa, semakin dekat dengan pendengarnya, meskipun udah ada teknologi digital AI apalagi. Ya aku sih berharap radio bisa bukan jadi saingan ya, tapi berkolaborasi dengan teknologi yang semakin maju.
4: Oke, bijak sekali.
6: OTW jadi gede.
4: Jadi Fitri Teguh loh. Kalau dari Bang Denny gimana nih Bang?
5: Ya sama ya, mungkin kayak Fitri, jadi karena emang udah perkembangannya cepat banget eranya ini. Ya radio mungkin kedepannya semoga bisa lebih adaptif ya, mengikuti perkembangan zaman. Dan kalau gue liat sekarang juga banyak sebetulnya radio-radio udah mulai adaptif gitu kan ya. Di luar RRI juga banyak teman-teman yang sudah, ya mungkin kalau sekarang eranya AI, bahkan ada radio yang tetap bertahan menggunakan AI gitu kan. Tapi gimana pun radio itu gue masih meyakini masih ada tempat buat pendengar-pendengarnya sih gitu. Jadi selagi kita masih punya telinga, kayaknya radio masih bisa digunakan. Tinggal bagaimana kita mengemasnya agar radio itu bisa lebih relevan dan dekat dengan pendengarnya.
4: Oh iya, terus emang ya, udah punya tempat di hati juga ya. Karena jujur, gue waktu itu ketemu sama teman yang bilang, kan kalau di RRI ada drama radio ya. Terus kayak, Sir, di Pro 2 ada nggak drama radionya? Kalau di Pro 1 kan ada, kok lo tahu sih Kak? Di Pro 1 ada drama radio gitu kan. Ya gue seneng banget dengerin radio, dia bilang kayak gitu. Gue gak expect sih, maksudnya di zaman sekarang gitu kan ya. Kalau zaman orang tua kita mungkin denger drama radio udah sering banget gitu. Untuk anak sekarang kayak, oh kamu dengerin drama radio Pro 1 gitu. Terus langsung, oh di Pro 2 ada, tapi yang versi horornya gitu ya, sama Pro 2. Jadi emang radio udah punya tempat di hati juga. Dan nanti di jam 4 kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Kalau yang sekarang kan sama yang zaman-zaman dinosaurus gitu ya. Nanti di jam 4 sama yang baby-baby nih.
5: Baby dinosaurus maksudnya.
4: Enggak dong. Oke deh, jadi teman Bro yang masih pengen join boleh banget WhatsApp ya di 081 11 45 116 atau DM ke Instagram Pro 2 di @rri_pro2banten.

0: Surabaya, Banten, siap bikin malam kamu makin seru. Dua kota beragam warna, Lokarama dan Distrik Domestik. Kolaborasi dalam Loka Distrik. Spesial Hari Radio tahun ini, selama 2 jam, kita bakal muterin lagu-lagu keren dari talenta-talenta berbakat asal Surabaya dan Banten. Mereka punya cerita, punya warna, dan punya suara yang wajib banget kamu dengerin. Loka Distrik Live, Jumat 11 September 2026, jam 8 malam, di 95,2 Pro 2 Surabaya, dan 101,6 Pro 2 Banten. Loka Distrik, Local Vibes, Big Waves.
1: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
2: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
1: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
2: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot. Kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
1: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
2: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
3: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman. Bro,

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria. Salah satu koma nama Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio masih di Sore Ceria. Kalau tadi kita ngobrol-ngobrol dengan gen-gen dinosaurus ya, yang backsoundnya dinosaurus. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan yang backsoundnya baby-baby nih, teman Radio. Karena di sini udah ada Syakila Revalina. Ini program Direktur Tirta FM dan juga Raffi Ahmad Ramadan, announcer dari Tirta FM. Nah, hai hai. Dan satu lagi nih teman-teman yang nemenin kamu yes. di pagi hari ini belum pulang belum anaknya pulang. Ini ya. Jadi gue tarik aja lah untuk jujur. Ikut ngobrol-ngobrol seru di spesial hari radio ya. Dan ini kita bareng dengan Tirta FM dari Untirta ya. Yeah. Benar gak sih?
2: Yes, benar
1: kan? Nah kan kalau zaman-zaman dulu gitu ya denger radio masih oke okay lah ya. Masih banyak yang dengerin karena era-era lama gitu. Era sekarang kalian masih dengerin radio gak sih?
2: Masih dong mbak.
3: Masih apa? Dong.
2: Kalau di mobil ya. Kalau di mobil kan.
3: Iya itu.
1: Kalau lu gimana Bet?
3: Kalau gue jujur tiap hari karena kan males untuk berbayar ya. Sekarang kan segala macam udah berbayar. Iya, jadi gue dengerin radio online gitu beneran.
1: Iya masih gratis ya. Cuma udah kuota ya.
3: Iya betul.
1: Iya soalnya tadi tuh gue ngobrol sama Fitri Rianti dan juga Dendi Farensyah tuh. Tentang kalau dulu ternyata lebih effort dengerin radio. Yang mereka tuh harus pakai telepon kadang. Bener tuh. Telepon yang telepon kabel gitu kan. Yeah. Kalian masih ngalamin gak sih telepon kabel? Oh,
2: kayaknya udah
1: enggak ya, sih. Udah HP ya, udah gadget ya. Yeah. Terus telepon kabel bahkan pakai telepon koin.
2: Oh iya.
3: Tahu enggak koin yang warna biru?
2: Tahu dulu pasti ada tahu.
1: Ada. Itu kan mereka tuh nelpon radio pakai itu.
2: Oh iya.
1: Sempat di masanya.
2: Oh,
1: iya. Terus sedikit flashback juga ke zaman-zaman orang tua mereka yang lebih effort lagi ternyata harus datang ke radio. Wow. Terus ngambil kertas ngisi nama siapa, wah, mau request apa, kirim salam apa.
2: Wow. Agak ribet ya kalau sekarang kayak begitu. Effort
1: itu.
2: Banget.
1: Terus ternyata waktu itu zaman itu katanya pas yang lebih effort lagi itu berbayar juga ternyata. Wow. Kan kalau sekarang gratis ya kalian
3: iya,
1: ya.
3: Iya, benar.
1: Gitu. Kalian kalau dengerin radio kan kalau tadi BT online streaming
3: online,
1: gitu.
3: Streaming,
1: kalau
3: iya.
1: kamu Kill atau Raf gimana?
2: Kalau aku sendiri kadang di mobil atau bener juga kata BT tadi di web juga sekarang kan ada ya apalagi sekarang kalau di link itu ada, di misalkan Prambors gitu kan ada biasanya linknya jadi bisa ke website kayak
3: iya,
2: gitu.
3: Iya betul. Dari website sendiri kan sekarang udah pada nyediain platform buat dia sendiri ya. Jadi buat pendengar tuh semakin digampangin gitu sama masing-masing radionya juga.
2: Gak perlu di mobil nih, di HP lewat HP juga bisa.
1: Benol lagi dan RRI juga punya.
3: Betul.
1: RRI digital.
3: Yes, betul sekali.
1: RRI juga ada. Dengerin ya.
2: Aman.
1: Tapi kenapa sih kalian masih dengerin radio selain gratis gitu ya? Ada alasan lainnya enggak sih?
2: Kalau aku sendiri ya, karena dari dulu waktu kecil di mobil sering dengerin radio jadi udah kayak terbiasa gitu loh. Okay. Daripada bluetooth mending dengerin orang ngomong sambil kan kalau di radio kan ada lagu ada orang ngomong gitu kan. Jadinya
3: benar.
2: Ya nggak bosan-bosan amat lagu aja gitu.
3: Iya okay. Ya bener lagi kalau musik terus kan kadang bosan ya. Terus jadi ada musik terus ada diselipin orang-orang yang ngasih informasi ngasih segala macam. Jadi ini sih kak nggak ini sih nggak harus apa namanya kita nggak harus ngotak-ngatik lagi. Jadi ya udah diamin aja tinggal dengerin gitu.
1: Oh jadi teman perjalanan ya.
3: Iya benar-benar.
2: Lebih update juga kitanya tentang sekitar.
3: Iya.
1: Kita sebagai
3: benar benar banget. Tapi jujur kalau gue kayak kenapa akhirnya ngerasa masih benar banget butuh dengerin radio gitu kan karena ada element of surprise-nya.
1: Okay.
3: Kalau kita di platform streaming musik-musik biasa kita kan udah ngatur playlist ya. Apa yang pengen kita dengerin.
1: Yeah.
3: Ya kan kayak
1: lagu
3: favoritnya lagi moodnya lagi pengen happy moodnya sedih gitu kan.
1: Okay.
3: Tapi kalau kita dengerin radio kita nggak bisa ngatur ya kan tiba-tiba lagunya seneng tiba-tiba lagunya sedih gitu kan. Nah ada elemen of surprise akhirnya kalau gue sekarang kadang-kadang ya sebagai penyiar juga bakal nyari ini lagu apa sih kok tadi asik banget lagunya gitu. Jadi menambah khazanah kalau kata orang ya, menambah khazanah dalam dalam permusikan gitu kan. Oke,
1: nambah warna baru sih ya Hazana kayaknya.
3: Terlalu tuir sekali ya gitu kan.
2: Ini kita beda generasi apa gimana nih?
3: Sama dong.
1: Sama si Genzi nih. Kita seumuran ya, kita seumuran. Cuma terinfluence sama kakak-kakak yang lebih senior.
3: Betul.
1: Lebih enggak mau dibilang tua sih.
3: Iya.
1: Dan emang ya sih kalau radio kan emang banyak banget kejutan, tiba-tiba lagu lagi galau-galau gitu ya, terus tiba-tiba nge-hit
3: dar, apalah itu kan.
2: High beat tapi low beat lagi.
3: Iya.
1: Dan ini kan jadi kayak gue nih ngobrol kalau tadi sama yang zaman dulu sekarang zaman sekarang gitu ya, dengan teknologi yang udah canggih lah ya, super canggih gitu kan. Dan gue tuh kadang penasaran juga, ini kan kalian masuk di Tirta FM, komunitas radionya Untirta gitu kan ya. Kan pasti banyak UKM-UKM lain dong gitu kan di sana, enggak cuma ada Tirta FM doang atau komunitas-komunitas lain. Kenapa kalian masuknya di komunitas radio?
2: Gimana tuh?
1: Kenapa?
0: Gitu. Kalau aku sih sebenarnya biar kan dari dulu juga aku kecil suka dengerin radio gitu kan, terus juga nih kan radio kan nggak ada visualisasi yang banget ya kalau zaman dulu ya, jadi kita cuma bisa dengar radionya, dengar announcernya, dengar musiknya, terus aku pengen tahu kayak dibaliknya tuh gimana sih supaya bisa kayak radio yang sering aku dengar kayak gitu, terus teknis-teknisnya segala macem, terus penyiarnya siapa aja kayak gitu sih kalau dari aku.
1: Oke, awal-awal kamu jadi penyiar gimana?
0: Ah, rasanya kayak apa ya, flashback kayak, oh ternyata orang-orang yang dulu aku denger tuh kayak gini, kayak gitu.
1: Iya lagi dulu, dengerin radio gak kebayang kita ada di posisi ini ya, Bet ya.
3: Bener.
2: What a dream ya.
1: Nah, kalau kamu sendiri Gil?
2: Bener sih, tadi kata Raffi, terinfluence dari kecil ya.
0: Iya, betul banget.
2: Makanya sebenarnya ini Tirta FM nih jatuh, apa cinta pertamanya.
3: Oh bener.
1: Iya, pertama first love ya.
2: Kok pas pertama liat FM udah gak minat sama UKM lain nih gitu.
1: Kayak yang lain udah tertutup ya.
2: Untuk Tirta FM aja karena awalnya juga apa ngepromosiinnya menarik banget gitu. Jadi pengen deh, apa berhubung dulu juga kan udah minat dan terinfluence dengan siaran kayak gitu.
1: Oke, kalau kamu bete. Kasian gak ditayang.
3: Gak apa-apa lah, ya juga tuh kayaknya teman Pro 2 udah pada ngerti juga gitu kan. Jadi sebenarnya ya tadi ya emang kalau terinfluensi enggak sebetulnya karena dari kecil tuh demen ngotak-ngatik. Jadi karena emang udah enggak pakai radio konvensional, akhirnya ngotak-ngatik pakai handphone. Dulu tuh zaman masih pakai headset. Kalau headset itu kegeser dikit itu break suaranya gitu kan, jadi enggak jelas.
1: Itu lebih ke headset lu yang udah putus ya sih, Bet. Kalau masih bagus tuh mau di kegeser sana
3: iya sih, masih bener bagus. Sih kali ya gitu kan. Jadi akhirnya gue tuh begini-begini nih sampai kayak aduh kok nggak ada sinyalnya gitu kan. Nah dari situ tuh akhirnya kayak ngalamin juga fase-fase ketika kita request terus kayak kok nggak di play ya gitu kan. Terus ada rasa kesenangan ketika request terus di play gitu kan. Terus disebutin nama kita siapa. Nah dari situ tuh akhirnya berangkat. Kayaknya emang suka gitu dan punya keinginan untuk jadi penyiar gitu.
1: Oke, karena ternotis gitu. Betul. Ya disebutin. Tadi juga Fitri sama Bang Denny juga sempat bilang sih kalau dulu zaman dulu SMS, mungkin SMS, ya, BBM, Line gitu ya kan. Ya, jadi kayak gue senang aja kalau ngirim chat gitu ya, terus dibacain. Gue kayak gue nggak peduli dengan lagunya, yang penting gue dinotis, nama gue disebut, terus salam-salam gue juga disebut juga gitu kan. Kalian masih ingat nggak sih pertama kali atau rasanya kalian waktu request di radio gitu atau chat radio deh?
2: Kalau aku sebenarnya bukan pengalaman aku ya, mungkin ya waktu itu ada salah satu bukan kenalan juga, aku tahu orang ini di SD gitu kan. Nah dia kirim pesan gitu di radio. Kataku ini kayak dia ngucapin kayak ulang tahun gitu loh. Jadi ih lucu banget kenotis. Padahal kan itu kan hal yang luar biasa gitu ya. Waktu aku kecil kan kayak kok bisa dia kenotis jadi iri gitu.
1: Terus nyoba lah ya.
2: Iya.
1: Kalau kamu Raff, pernah pengalaman gak sih kamu ngechat radio yang kamu dengerin gitu?
0: Iya benar. Biasanya kalau enggak aku sekedar salam-salam dari Raffi, dari Serang, dari Jakarta misalkan gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita pengen salamnya ke orang, terus karena kan pasti yang request banyak ya. Nah, pas kita yang disebut itu kayak, "Wih, ternyata gue masuk nih," gitu.
2: Spesial banget
0: iya. Rasanya. Jadi kayak, "Wih, dari banyaknya orang pasti banyak lah yang request kan, enggak apa? Enggak Raffi doang gitu."
1: Oke, nah kalau waktu ngechat tuh ada, maksudnya kirim-kirim pesan spesial untuk someone spesial kah? Kalau zaman dulu tuh ngirim pesannya untuk mungkin yang lagi jatuh cinta, lagi yang udah putus, gue pengen ngegalau, atau kirim salam untuk teman-teman gitu. Kalau kalian sendiri masih kayak gitu nggak sih? Kita lihat nih perbandingan zaman dulu sama anak-anak sekarang, gimana kalau ngechat ngirim pesan gitu kan. Kalau aku sebagai penyiar gitu ya, dengerin bacain pesan-pesan dari teman pro 2 chat gitu, kalau nggak DM itu lebih dominan lagu-lagu yang kayak, "Sar, gue request lagu ya, judulnya ini, penyanyinya ini." Tapi ada juga yang salam-salam ya, itu juga ada. Jadi kayak, oh ternyata dia masih pengen ada salam-salam juga gitu. Nah kalau kamu sendiri gimana nih? Kalian deh. Kamu sendiri gimana? Ada 3 orang
2: kalau aku sendiri sekarang kan kalau misalkan salam-salaman ataupun apa kayak ngucapin ulang tahun gitu kan sekarang bisa ada sosmed kayak gitu kan. Mungkin next time deh aku bakal kirim pesan gitu, salam buat pacar aku misalkan.
1: Ya lagi dengerin pacarnya Kila. Kalau kamu, Raffi gimana?
0: Iya, biasanya kan kalau misalkan sekedar ucapin ulang tahun dari sosmed misalnya itu kan udah basic ya, maksudnya biasa lah. Tapi kan kalau kita ngucapinnya di radio terus kita record terus kita suruh liatin ke orangnya nih kan jadi, wih, diucapinnya lewat sini gitu loh. Okay. Jadi nggak yang basic-basic banget gitu.
1: Okay.
0: Beda dari yang lain
1: ya.
0: Lah.
1: Oke, okay. Nggak mainstream lah ya.
0: Anti mainstream, kita main di anti mainstream.
3: Iya.
1: Berarti mau ditanya nggak?
3: Gue diam aja nih. Gak apa-apa. Tapi emang kalau VOB sebagai penyiar kita kan seneng akhirnya kan ya. Maksudnya menjadi penghubung gitu kan. Kalau mungkin di zaman dulu emang intensitasnya untuk romansa gitu kan ya. Kayak gue menyampaikan perasaan gue ke pacar gue, pasangan gue gitu. Karena kalau sekarang tuh emang lebih variatif. Kayak kemarin gue dapet kayak, minta tolong dong buat ucapin wisuda gitu loh.
1: Oh iya,
3: jadi wisuda atau enggak lagi apa ya, kenaikan jabatan dan sebagainya gitu-gitu kan. Jadi akhirnya mereka senang, bahkan di mobil pun di record gitu. Suara gue, nama gue, nah itu benar tadi yang dikatakan Raffi, kalau misalkan itu jadi something lebih special aja gitu loh. Ya benar sih, di sosmed juga oke gitu kan. Tapi salah satu cara biar makin apa ya, spesial kayaknya kalau disampaikan di radio gitu. Sarah,
2: karena berasa semua orang harus tahu nih loh.
3: Iya
1: lagi karena banyak orang sebanten, bahkan luar Banten juga ngedengerin gitu.
2: Siapa
1: ya,
2: tau ada yang yang ngucapin happy birthday juga di situ.
1: Bisa sih ya. Dan ini kayaknya kita kalau ngomongin soal radio di hari radio, dari kita POV sebagai pendengar dan POV sebagai penyiarnya juga, ini kayaknya banyak banget yang bisa kita obrolin ya. Tapi teman pro 2, untuk kamu yang pengen ikutan bisa banget ya, bisa WhatsApp di 081 1145 1016, atau DM ke Instagramnya pro 2 di @rri_pro2banten, karena kita masih ngobrol-ngobrol setelah jeda satu lagu dulu teman pro 2.

0: 101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria, ngobrol-ngobrol seru di hari radio bareng dengan Raffi, Kila, dan juga BTB. Bentar, gue lupa naikin feeder.
1: Oh iya.
0: Pantes kok gak ada suaranya gitu ya.
2: Iya,
0: enggak dong. Aduh, Kila mau ngomong satu jam ayo. Enggak aku bungkam, Kila. Dan kita masih ngomongin soal radio-radio yang yes. Oh ternyata Gen Z ini masih dengerin radio ternyata teman-teman Pro 2 nggak cuma dengerin di mobil doang ternyata ya yeah. Dengerin juga di gadget, di web browser segala macam ya, dari aplikasi bahkan dari web streamingnya. Dan

0: suka yang pop sih, lokal pop. Kayak
1: siapa tuh?
0: Misalkan kayak tadi barusan Pamungkas,
1: oh, Pamungkas.
0: Yang Pro 2, terus juga siapa lagi ya? Band-band kayak misalkan Perunggu atau iya misalkan ya.
1: Iya.
0: Sewajarnya Gen Z aja lah.
1: Sewajarnya Gen Z. Maksud.
2: Gimana kalau yang kalau seleranya ini oldies banget?
1: Oh iya, ada tuh teman gue Gen Z tapi pas ada yang nyeletuk lah ya lagu-lagu 2000-an lama dia tahu, dia hafal gitu kayak selera lu tua ya.
0: Old school, dia main di old school.
1: Bener, berarti iya. Bener.
3: Iya, kalau oh, gitu nih. Kayak seakan-akan gue tuh nunggu
0: dipanggil aja, dulu.
3: Padahal gue udah mau masuk nih tadi nih gitu kan.
1: Gue seneng aja soalnya. Maksudnya kayak ini kapan lagi gue mau momen ngerjain lu, Bet.
0: Udah nahan-nahan nih, nahan-nahan.
3: Iya. Kalau gue tuh senengnya lagu-lagu yang emang update aja. Bahkan bahkan lagu itu belum rame gitu kan. Tapi udah ada radio yang ngeplay jadi kayak kok cepet banget. Kok dia udah dapat duluan. Udah ngeplay duluan gitu. Sedangkan mungkin di radio-radio mainstream lainnya tuh belum ke play. Nah, ngerasa kayak satu langkah lebih maju depan, gitu, lebih depan gitu kan. Bukan sponsor ya.
1: Oh iya,
2: bukan. Udah berasa up to date gitu ya. Kalau tahu dulu.
1: Karena yang biasanya kan rame di media sosial ya.
3: Iya,
1: dan viral-viral. Bahkan kadang ada yang mungkin kadang ada teman Prado yang bilang, "Sar, gue udah denger ini di TikTok, udah denger ini di Instagram, belum denger di radio, ada gak lagunya?"
3: Yeah.
1: Nah itu kadang juga ada gitu kan. Cuma ada kadang mungkin kita seringnya denger lagu-lagu yang viral dari musisi A misalkan gitu ya. Terus tiba-tiba gue pengennya dengerin musisi A ini lagunya yang ini, yang underrated, yang kayak Kila tadi bilang. Kan Taylor Swift lagunya super duper banyak banget ya. Terus tiba-tiba kamu pengen dengerin lagu, biasanya kamu underrated yang kamu suka dari lagunya Taylor Swift apa tuh?
2: The Butler.
1: Oke.
2: Dari album PPPD.
1: Sampai apal abu-abunya.
3: Iya. Shifty's banget nih, jujur.
2: Shifty's banget.
1: Iya,
3: Shifty Serang.
1: Iya. Ada komunitas enggak?
3: Ada kan?
0: Ada komunitasnya.
2: Aku enggak tahu yang diserang ya.
0: Gila, gak tau. Abis ini langsung masuk kali. Iya, abis ini langsung masuk.
2: Coba dong, hit me up. Serang.
1: Dan ini kita seru banget sih ngobrol-ngobrolin tentang radio dengan mereka bertiga dan aku berempat gak ditanya pun aku ngejawab.
3: Iya. Oh iya. Kalau Sarah gimana nih?
1: Gak usah ditanya. Gue gak kode kok. Gue akan menjawab sendiri. Dan sebenarnya aku sedikit penasaran. Kan kalian ada di komunitas radio gitu ya. Nah, kalau Raffi kan kita tahu sebagai announcer gitu ya. Terus
3: banget.
1: Juga kalau Kira ini program director gitu kan. Akhirnya kan jadi tahu ya di belakang radio seperti apa gitu. Nah itu gimana pas kamu akhirnya tahu di balik layar, oh ternyata jadi penyiar seperti ini, jadi program director seperti ini, gimana tuh?
2: Coba gimana Pi, jadi announcer dulu nih.
0: Pas menjalani sebagai announcer sih pastinya selain dapat program misalkan yang mengharuskan kita nyari informasi yang wah kita ini baru tahu nih kayak gini. Itu selain jadi announcernya yang emang kayak kita ngebawain kan, jadi ada insight juga buat kita kayak oh ternyata ada loh kayak gini loh, terus langsung kita oper deh ke pendengar gitu kan.
2: Kayak ilmu baru ya kalau jadi announcer tuh. Apa aja risetnya harus dalam banget.
1: Iya lagi.
0: Bener-bener.
1: Nah kalau kamu Kila program director nih, kalau di Tirta FM sendiri kayak gimana sih?
2: Kalau di Tirta FM sendiri PD itu kayak dia nge-QC ya. Dan juga paling seringnya itu kita sering ditanya tentang topik program. Karena aku ada 16 program di TFM. Nah itu kadang si apa namanya manajer programnya nanya ke aku kayak, "Kak, boleh gak ini apa namanya bahas topik ini? Terus sudut pandangnya kayak gimana sih kalau topik ini?" Kayak gitu. Kalau ini topiknya udah dibahas belum ya? Kayak gitu.
1: Oke, dan emang akhirnya kita tahu seruat apa di balik layar.
2: Iya benar banget. Kayak, aduh ya Allah, ternyata seriwa ini ya.
0: Apalagi announcer kalau misalkan tiba-tiba ada hal-hal teknis yang gak bakal kita duga-duga kan kayak, oh, tenang, oke, don't panic.
3: Bener.
2: Apalagi ya, yang kayak kayak apa listrik tiba-tiba padam.
3: Iya.
1: Itu udah gak bisa ngapa-ngapain sih. Wow.
3: Iya, sebenarnya kan walaupun cuma suara aja gitu ya, kan pendengar taunya kayak ah yaudahlah ada musik suara udah selang-seling doang gitu kan. Tapi behind the on airnya itu banyak hal
1: banyak
3: yang dilakukan
1: gitu ya.
2: Sebanyak ini ya urusannya.
1: akhirnya oh jadi gini di belakang radio nih. Iya. Kita dengar lagu-lagu playlist yang udah sesuai dengan mood gitu ya. Dengan penyiar yang infoin info ABC gitu kan. Yes. Ternyata penyiar juga ada risetnya ya.

0: Prodia, terus juga dari program direkturnya juga ngatur programnya. Oh ternyata program radio banyak ya.
1: Oh betul sekali.
0: Dan gimana nih, misalkan kan ada momen-momen di mana kayak mungkin mati listrik segala macam, panik dong kayak ada hal-hal teknis gitu kan. Kalau kamu ngatasinnya itu kayak gimana?
2: Kalau
3: aku sebagai announcer ya pernah kan. Pasti ya sekali lagi dari apa namanya, dari teman aku yang selaku HRD juga bilang kayak udah tenang, jangan panik. Nanti kita sebisa mungkin kelihatanin ke pendengar kalau kita tuh jangan panik. Jangan nunjukin kalau ada kesalahan teknis segala macem gitu kan. Terus juga kita tektokan lah sama partner announcer kita juga kan pastinya. Ya kayak gitu sih kak. Tapi itu bisa apa ya, sebagai jadi story seru juga sih kalau ceritain kan kayak, eh kita siaran waktu itu yang gini-gini, seru juga ya. Sama
0: Beto juga ada lagi.
3: Pasti relate kan?
1: Iya, iya.
0: Apalagi kalau dari teman tandem. Dulu awal-awal pagi seneng banget gue tuh ada tandem BT kan berdua. Jadi kayaknya kalau berdua kan rasanya siaran gak kerasa gitu kan. Kalau sendiri rasanya kerasanya ih lama banget. Kadang kayak gitu kan.
3: Kok selesai-selesai gitu.
0: Iya jujur gitu. Makanya kadang udahlah open aja nih ke pendengar gitu ya, ke teman Pro 2 kalau di Pro 2 FM Banten. Terus ada yang ngechat kan, jadi kayak asik ada teman ngobrol gitu. Jadi kayak ngerasa gak sendirian. Mungkin kamu atau teman Pro 2 ngerasa kamu dengerin radio ini sebagai teman perjalanan gitu ya. Nah kamu juga sebagai pendengar untuk penyiar juga sebagai teman ngobrol.
3: Iya bener banget.
2: Biar gak kikuk nih mau apa.
1: Iya walaupun demen ngobrol gitu ya, tapi kalau gak ada lawannya gitu kan kadang kita bingung gitu. Jadi kita sebagai penyiar pun masih butuh banget gitu.
0: Jadi kalau misalnya ada yang chat tuh happy banget.
1: Happy banget, happy banget.
2: Merasa ditemenin.
0: Betul. Nah kalau Raffi sendiri sebagai penyiar kan suka open ke pendengar gitu. Terus ada yang merespon. Nah itu gimana tuh rasanya?
3: Biasanya suka ada sih misalkan itu. Dari question box, dari sosmed. Kayak, eh Kak Raffi gini ya. Wih ternyata dipantau sama pendengar ya. Kayak rasanya tuh wow ternyata happy. Gue cukup dipantau ya.
0: Sudah terkenal. Karena selain pendengar yang dinotis sama penyiar, penyiar juga seneng dinotis.
1: Bener banget.
0: Dan tapi menurut kalian sendiri ya, radio itu buat kalian tuh sebagai temankah, sumber informasikah, atau mungkin sebagai hiburan atau gimana nih?
2: Kalau aku sendiri ada dua sih, sebagai sumber informasi aku yang ya tetap update lah dengan sekitar, sama ya sebagai hiburan. Kalau lagi bosen ngemutar lagu aja, aku larinya ke radio. Gitu sih.
0: Bisa jadi opsi juga gitu ya. Kalau lagi bosan dengar streaming-streaming.
2: Iya, streaming-streaming aja.
0: Gimana Raf?
3: Iya, kalau aku hampir sama sebenarnya juga dua sih, buat informasi sama buat apa kita nyari hiburan gitu kan. Karena kan tiap radio ada yang emang dia full information misalkan atau ada yang dia update-nya khusus musik atau apa gitu. Terus kalau aku sesederhana apa ya, misalkan ada temen nih yang notice, lu masih dengerin radio Vi? Iya. Wih, lu retro juga anaknya ya. Sekarang
2: beda kalau gitu.
1: Iya, jadi
0: kata baru ya,
1: benar.
2: Retro.
1: Ilmu lagi aja.
2: Biar enggak terlalu jadul banget, ya. Tua banget gue.
3: Kan kalau jadul kesannya kayak lama tua.
2: Iya, tua banget.
3: Retro kan culture kan.
0: Iya. Culture banget namanya sih ya. Kita karena terinfluence dari banyak.
1: Bener.
0: Ada yang dari sisi, oh ini yang udah jadul. Satu lagi yang kekinian. Jadi kadang kosa kata kita campur-campur sih.
1: Iya bener. Ngacak lah gitu kan.
0: Betul
1: ya.
0: Betul banget. Tapi kalian ada gak sih maksudnya penyiar-penyiar favorit kalian gitu?
2: Aduh siapa
0: ada gak sih?
2: Kalau aku Bella Esplendita.
0: Oh kenapa kamu suka sama dia?
2: Dia suaranya enak gitu loh didengarnya. Terus asik juga. Waktu itu tandeman sama siapa sih? Beryl.
1: Beryl.
2: Nah itu aku suka nontonin live TikToknya. Jadi aku ketawa-tawa sendiri kalau mereka udah berdua again gitu.
0: Iya lagi. Nah kalau siapa lagi nih? Siapa lagi? Raffi
1: deh.
0: Gue suka bingung kalau banyak orang siapa yang bertanya ya. Kalau Raffi gimana? Siapa?
3: Kalau aku sih misalkan kayak Ari Kirana misalkan, terus tandeman sama si Gofar atau enggak Surya. Itu kan lucu-lucu banget ya. Apalagi Ari Kirana juga dibilang kayak misalkan dia cewek tapi yang kayak om-om gitu. Maksudnya apa? Dia cewek tapi ngobrol sama cowok tuh masuk gitu. Terus knowledge-nya juga banyak. Jadi kayak enak aja gitu kalau misalkan dengerin dia.
0: Masuk
3: misalkan
0: ke topiknya ya.
1: Kalau gue, gue gak mau nunggu
3: inisiatif.
1: Gue gak mau ditanya. Inisiatif. Kalau gue misalnya ada DR dikit langsung gue masuk kalau gue gitu.
3: Inisiatif.
0: Gue juga nggak mau bertanya. Ayo udah gue nungguin BT masuk nih.
1: The Dendis, The Dendis, Danang Darto,
2: ya. Mereka back again.
1: Iya, back again. Jadi sempat agak lama kan selesai kan, akhirnya balik lagi dan fresh tiap pagi kebetulan. Walaupun muka mereka kadang-kadang masih ngantuk gitu kan, nemenin gue siaran sebetulnya gitu. Jadi dapat info akhirnya bisa gue sampaikan juga informasinya.
2: Okay. Mereka jokes bapak-bapak banget.
1: Iya, kacau jujur.
0: Iya lagi, itu sempat jadi obrolan juga tuh sama teman gue kan. Karena anak-anak milenial gitu ya, yang kayak iya nih dulu kan gue suka denger radio. Terus lo tau gak sih mereka comeback tau?
2: Iya.
0: Wah,
2: gitu,
0: banget. Itu jadi kayak ternyata setelah gue, maksudnya tiba-tiba gue sebelum tidur berpikir kayak ternyata denger radio sekarang juga punya role model ya, punya penyiar favorit. Betul. Juga gitu ya. Dan kalau kita ngomongin tadi sempat kamu bilang Bella suaranya bagus segala macam gitu ya. Jadi ada apa ya, gue jadi tahu nih perbedaan kalau zaman dulu sama zaman sekarang penyiarnya gimana gitu kan. Tadi sama Fitri dan Dendi bilang kalau zaman dulu tuh radio-radio tuh suaranya suara-suara golden yang suaranya berat.
2: Suara diafragma.
1: Iya benar kok. Gue enggak eksak aja diomong suara diafragma gitu loh.
0: Nah, kalau yang sekarang tuh ya semuanya bisa, tapi yang dicari yang unik gitu.
2: Iya, tuh. Kenik Tagina tuh dia kan unik, agak cempreng kan, tapi masih enak didengar itu sih.
0: Itu juga gue masih suka denger dia sih. Dengan kayaknya semua radio kayaknya kita denger radio yang sama juga deh ya kan. Dan gue pengen dengerin Raffi siaran. Kalau jadi announcer gimana?
2: Gimana nih, Wi?
1: Tiba-tiba langsung aja
2: tiba-tiba ditembak tuh, kaget gak tuh.
0: Kalau kamu gimana? Kalau lagi siaran ngebawainnya kayak gimana tuh?
3: Kalau lagi siaran ya misalkan opening kali ya, openingnya.
0: Boleh.
3: 107,9 Tirta FM, balik lagi sama gue Raffi di Sokin. Nah, gimana nih akademia menjalani hari-harinya ngampus, atau ada hal-hal yang bisa diceritain misalkan sama kita nih Tirta FM, boleh banget langsung kirim aja di question box yang udah di story kita tadi.
2: Asik.
1: Gokil.
0: Tukeran apa nih?
1: Iya, boleh. Boleh.
0: Iya, benar. Dan ini seru banget ya, ternyata anak-anak Gen Z masih suka dengerin radio juga. Dan di hari radio ini gitu kan ya, kayaknya spesial banget. Ternyata radio masih punya tempat di hati gitu ya. Mau dari gen-gen sebelum-sebelumnya sampai yang gen sekarang, itu ternyata radio masih didengerin juga. Teman Pradua, mungkin kamu yang lagi dengerin juga, yang kadang kita dengerin tapi kadang ikut ketawa juga.
2: Ikut jokesnya ikut.
0: Iya, kadang gue kalau lagi di luar kota dengerin radio juga gitu kan ya, pakai headphone nih. Terus tiba-tiba dengarlah siaran dari penyiar favorit gue. Ya kan jokesnya masuk ke kita dong. Terus kalian pernah enggak sih ada momen di mana kalian ketawa-ketawa sendiri?
1: Iya. Kayak orang aneh sebenarnya kalau orang lihat. Lo kenapa ketawa-ketawa sendiri gitu kan sebenarnya?
2: Pakai headphone.
0: Nah, itu tuh yang jadi salah satu keunikan radio juga. Tapi menurut kalian keunikan radio selain itu apa sih?
2: Apa ya?
0: Apa tuh? Ya udah bete dulu deh.
1: Gimana
0: nih?
1: Gimana
0: ngasih bocoran?
1: Kita kasih impact dulu.
2: Mikir dulu.
0: Iya, karena kan menurut kalau menurut gue tuh kayak theater of mind-nya gitu. Jadi yang kayak kita dengerin orang siaran, ngobrol kayak gitu sambil ngebayangin. Kalau gue itu keunikannya salah satunya itu.
1: Benar. Nah, kalau gue tuh kadang suka ngebayangin bentukan gimana ya maksudnya ya?
2: Gimana tuh bentukannya?
1: Looks dari penyiarnya gitu loh.
0: Dari suaranya.
1: Suara cakep gitu kan.
2: Terus looksnya bakal gimana ya?
1: Kayak gimana ya gitu kan. Apalagi kalau misalkan dulu kan emang belum ada sosmed ya. Jadi kita no clue, beneran no clue. Kita harus datang ke studionya baru tahu gitu kan. Oh, begini ternyata kok beda ya suaranya. Terus pas datang beda gitu kan. Nah, kalau sekarang tuh jadi makin seru gitu kan, akhirnya kayak pas sekelibet lewat kayak ih soalnya enak banget, akhirnya follow lah atau biar ikutin update kayak gimana kayak gitu. Jadi ya bikin imajinasi makin kebayang aja sih kayak kok bisa ya suaranya sekeren itu gitu kan. Kayak gitu.
0: Mungkin kalau ini suaranya lembut banget kayak aku di masjid gitu ya. Terus suaranya deep banget nih gitu kan. Nah, kalau tadi bete kayak gitu, kalian berdua apa nih menurut kalian?
2: Kalau aku sendiri sih yang tadi ya, kalau penyiarnya ngejokes jadi ikutan kitanya ketawa. Nah, itu keunikan dari radio itu sendiri sih. kayak kok bisa apa kayak ngajak ngejoknya masuk gitu tuh. Kayak gimana ya, susah deh ya,
0: susah menjelaskannya tapi kita ngerti.
2: Iya yeah. Kan pokoknya itu aja ya.
3: Kalau aku hampir sama sih kayak misalkan oh ini kalau lagi dengerin apa namanya selain ikut ketawa aku juga suka ikut nyeletuk.
1: Oh, iya, at the moment gitu.
3: Iya, kayak misalkan penyiarnya lagi gini-gini. Ini tahu. Terus aku kayak, "Oh iya." Kayak nyatuk ya kayak gitu.
1: Jujur,
2: ngikut.
1: Jujur ngapa? Yang di tempat bingung gitu kan. Kalau cuma ketawa sih kayaknya ya udahlah ya, lagi buka sosmed juga kan.
0: Kalau lagi sendiri juga enggak masalah.
1: Enggak masalah.
0: Iya. Lu ngapa?
3: Abis itu pas udah itu nyadar sendiri kan kayak, ngapain gue nyeletuk ya? Jadi saking feel-nya masuk banget kan ke kita.
2: Iya.
3: Kan kita beneran betul. Ikut siaran sama mereka gitu loh.
0: Oh iya, suka ke bawah gitu
3: ya. Itu dia.
0: Emang si radio nih jadi teman perjalanan.
1: Yes.
0: Iya, sumber informasi iya, hiburan juga iya ya Tawang Pro 2. Nah, kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi Tawang Pro 2 setelah jeda satu lagu. Nanti stay tune terus di Pro 2 FM Banten.

0: Masih di Sore Ceria bareng aku Sarah Grevy bersama BTB Kila dan juga Raffi. Nomor berdua udah kita ngarol ngidul ya kemana-mana ya ngobrolnya ya.
1: Dari A ke Z.
2: Dari Z ke A.
0: kita balik dari POV jadi pendengar radio sampai jadi POV di balik layar ya. Kayak gimana, seru banget ya nomor berdua. Ya kita juga ada yang relate ya nomor berdua. Tadi di jam 3 gue ngobrol-ngobrol sama Fitri Rianti dan juga Dendi Farensyah yang dari POV anak milenialnya gitu ya. Sekarang dari POV anak Gen Z, dan ternyata ya fun fact-nya radio masih punya tempat di hati, masih jadi teman perjalanan, teman ya mau ngapain beraktivitas juga ya udah ditemani sama radio gitu ya sama berdua. Dan menurut kalian gimana sih caranya biar radio ini tetap relevan ke anak-anak Gen Z nih?
2: Boleh.
0: Gimana tuh?
3: Ayo.
0: Pada ngelirik ke bete itu ya, please help me.
2: Nanti
0: terus jawabannya
2: sama lagi. Kilo dulu deh.
3: Please give me a clue
0: gitu kan. Gimana nih?
3: Kalau aku sendiri sih biar radio apa?
0: Relevan. Ya pokoknya biar cocok sama anak Gen Z deh gitu.
3: Mungkin lebih apa? Tetap up to date kayak lagunya, informasinya juga ngikutin yang zaman sekarang gitu loh, kayak apa yang lagi rame kan kita kan dari media sosial ya taunya tuh. Mereka semoga radio tahu duluan sebelum medsos itu.
0: Iya benar-benar bisa sih
4: salah satu
0: cara. Nah kalau Raffi gimana?
4: Iya kalau dari aku sih sekarang kan radio tuh makin banyak yang ngikutin gaya-gaya apa namanya anak-anak Gen Z sekarang ya. Jadi biar mereka tuh makin masuk dan biar tetap makin eksis gitu kan. Itu baik banget tuh, aku juga suka ngeliat kayak ada gebrakan-gebrakan baru nih dari beberapa radio. Jadi kayak wih, dia bikin ini nih, jadi bikin ini gitu. Ya itu menurut aku bagus sih buat usaha semakin apa ya, radio tuh tetap punya tempat gitu dari semua orang. Kan ada juga orang yang maksudnya enggak, misalkan semuanya tetap dengerin musik, tetap ini kan pasti ada beberapa orang yang masih suka nih gue nih sama radio gitu. Terus nyata juga apa namanya, mereka juga tetap berkembang, nggak di situ-situ aja gitu kan. Jadi semakin menarik sih menurut aku.
0: Ngikutin zaman, ngikutin gen-gennya, izin
2: jawabin ya kak. Iya, izin jawabin gitu kan.
4: Bahasa-bahasa ini yang itu.
2: Iya. Gitu, sama karena kita udah banyak banget medsosnya gitu ya. Kan bisa multi platform. Kayak sekarang aja nih, kita 4 HP, 4 orang yang live gitu. Ini salah satu cara juga.
0: Live YouTube juga.
2: Gitu kan. Nah, jadi salah satu upaya biar masih relate sama Gen Z gitu kan. Yang mana mungkin Gen Z sekarang kan udah kayaknya udah enggak punya radio konvensional apalagi gitu kan ya. Streaming makin ribet mungkin gitu kan ya. Nah akhirnya kita live streaming kayak gini, live di TikTok, di Instagram dan sebagainya gitu-gitu. Itu pun akan membantu sebenarnya untuk makin relate. Dan tadi dari pembahasannya setiap tren kan tiap minggu ada aja ya bahasa-bahasa baru gitu kan.
3: Cepet banget.
2: Nah kita yang harus ngejar sebenarnya. Ikutin pace-nya biar kok relate juga ya, kok bisa ada huhu gitu kan ya, izin jamin gitu kan. Jadi itu yang bisa bikin relate buat anak-anak muda sekarang sebetulnya.
4: Apalagi kalau misalkan tiba-tiba ada tren yang gak ketebak, ya kan? Gak kepikiran. Kayak, anjir gak kepikiran juga ya.
0: Kenapa ya, bisa kepikiran kita
2: enggak.
0: Betul. Nah, akhirnya kita nanti bikin versi yang lain yang, ini biar ada gebrakannya lagi kayak mana gitu.
3: Iya
0: sih. Dan, ya gak kerasa loh ya, ini udah mau jam 5. Bisa gak sih ditambahin bareng sih?
2: Sampai jam 10 malam bisa.
0: Ada gue sampai jam 7 aja ya. Udah jam siang. Yang terakhir deh nih, harapan kalian di hari radio ini untuk radio apa nih? Ayo Hompi Mbak,
2: Kila.
3: Semoga di hari radio ini, semoga radio makin jangan sampai hilang. Maksudnya
2: Amin.
3: Selalu berkembang terus, ngikutin zaman biar semakin relevan dan makin banyak didengar orang gitu.
4: Yes, benar banget.
0: Versinya Raffi gimana?
4: Semoga radio tetap bisa mengisi hari-hariku yang masih sebagai anak kampus ya. Terus juga dan aku juga penyiarnya juga gitu kan. Jadi ya semoga makin baik, makin apa namanya, menginformasikan makin terdepan informasi juga dan pasti informasinya yang benar-benar sesuai sama apa yang terjadi gitu kan. Kayak gitu sih.
2: Iya, sesimpelnya sama kayak tagline Pro 2 aja sih. Teman terbaik kamu
4: itu dia.
2: Dalam segala kondisi, dalam setiap situasi, emosi kita gitu kan ya.
0: Mau lagi sedih, mau lagi happy gitu,
2: apapun
0: kita,
2: itu.
0: Kita jadi teman terbaik kamu atau yeah. Pro 2. Oh, so sweet. Oke. Aduh, terekam lagi di YouTube. Iya. Oke, ini kita aduh ngobrolnya seru banget sih kalau bisa lanjut lagi nih, tapi ternyata harus udahan ya karena udah hampir sejam kita ngobrol-ngobrol.
4: Iya lagi.
0: Thank you banget. Emang gak kerasa banget ngobrol-ngobrol gini gitu kan ya, tinggal kopinya aja sih ya. Sip. Oke, ini thank you banget untuk Raffi, Kila,
4: yes, sama-sama, thank you
0: dari
4: juga.
0: Dari Tirta FM udah langsung datang ya.
3: Sama-sama. Yes.
0: Banget, aku seneng tau kalau ada yang langsung datang ke studio ngobrol-ngobrol gitu.
2: Yes,
0: thank you juga untuk BT.
2: Thank you juga Sarah luar biasa.
4: Thank you juga.
0: Yang udah gue tarik ke sini. Dan thank you juga untuk kamu teman-teman berdua yang udah ikut dengerin, ikut nonton juga keseruan di ngobrol-ngobrol seru di spesial Hari Radio ini teman-teman berdua.
4: Yeay.
0: Nanti kita bakal lanjut lagi di Sore Ceria, tapi kita berempat udahan dulu ya. Sama Prodo untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita lanjut lagi nanti di Sore Ceria. Hits up all. Bye-bye.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sore Ceria ya, masih sama aku Sarah Ganevi yang nemenin kamu di Sore Ceria Hit Shuffle teman Pro 2 dari jam 5 sore sampai jam 7 malam dengan lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi untuk di Hit Shuffle lagu-lagu lama ya teman Pro 2 yang bisa banget kamu request di aku di chat aja ya ke nomornya Pro 2 di 081 11 45 101 6.
1: Amal sedang

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun berdua aku mau reminder untuk perkiraan cuaca nanti malam dan juga dini hari ya, yang pengen jalan-jalan nanti malam karena ini

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh.

0: aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Tentang program masih di Sore Ceria Hits Shuffle ya. Dan di sore hari ini kayaknya jalan-jalanan udah mulai agak ramai juga ya. Biasanya kalau udah masuk di jam 4, jam 5, jam 6, jam 7 tuh udah ramai banget orang pada keluar ya. Entah itu yang pulang kerja atau yang pengen jalan-jalan gitu ya. Tentang program 2 ini juga bisa banget kamu untuk update gimana kondisi di sekitar kamu. Boleh banget spill ya gimana tentang program 2. Misalkan kamu kejebak macet kah? Ya sabar aja ya teman berdua. Ya gak kena macet ya cepet sampai tempat tujuan ya. Tapi kamu mau macet apa gak macet, bawa kendaraannya pelan-pelan ya teman berdua, biar selamat sampai tempat tujuan gitu ya. Gak usah lah nyalip-nyalip, santai aja. Jalanannya juga masih di situ-situ aja. Tujuan kamu juga store-nya, tokonya masih di situ-situ aja ya teman berdua. Jadi santai aja bawa kendaraannya sambil temenin sama aku Sarganevi di Sore Ceria Hits Shuffle.

gak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan karena

0: Kijk status.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio masih di Sore Ceria Hit Shuffle, tapi ini udah masuk di putaran terakhir, di segmen terakhir ya teman Radio. Jadi untuk kamu yang pengen dengerin atau pengen request lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, waktu kamu request kurang dari 1 jam teman Radio, jadi boleh banget ya langsung aja chat ke aku di 081 11 45 1016, atau juga bisa DM ke Instagramnya Pro2 di @rri_pro2benten. Kamu kasih tahu nih lagu lama yang lagi pengen kamu dengerin apa sama Pro2, biar nanti langsung aku puterin untuk nemenin kamu.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Halo teman Pro 2 Banten, aku Tiffany Kerana. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Pro 2 Banten.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Nomor 2 kita lanjut singlong di Sorry Ceria Hit Shuffle ya, lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Karena ini kita bakal lanjut singlong dengan lagu requestan dari Anita yang teh pengen request lagunya Sandi Sondoro yang Nafas dan Hidupku. Salam untuk yang lagi dengerin aja. Oke, thank you ya untuk kamu juga yang udah request. Terus next nih ada dari Dewi yang teh lagi pengen dengerin lagunya Kangen yang Piwi Gaskin Sar, pernah dengar waktu itu di Pro 2. Please puterin ya. Thank you juga ya. Nih nanti kita habis lagunya Sandi, nanti kita bakal singelong dengan lagunya Piwi Gaskin ya, yang Kangen. Tenang aja, kalau kangen ya ngomong ya, jangan di kode-kode. Terus nextnya ada dari 0878 sekian-sekian yang katanya pengen request lagunya Craig David yang One More Time. Coba kita cari di sini. Oke, ada. Nanti bakal aku puterin. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, masih aku tunggu di 081 11 45 101 6.

menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung

0: tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.

Pro 2 setelah sempat terlihat berbeda dari sebelumnya, Tamahom Pro 2, ini Brendan Fraser sekarang berubah lagi ya, kalau sebelumnya timbangannya makin ke kanan nih. Ini semakin berkurang nih Tamahom Pro 2 karena udah kelihatan kurusan ya, dan kayak lebih ideal juga Tamahom Pro 2 ternyata ya. Ternyata perubahan ini salah satunya demi balik lagi ke project The Mummy 4 Tamahom Pro 2 yang udah siap syuting. Jadi emang kalau aktor aktris gitu ya, kayak meranin perannya tuh benar-benar totalitas di film ini, kayak kamu berat badannya harus dinaikin, naik, terus tiba-tiba nanti ada proyek selanjutnya dengan karakter yang berat badannya harusnya diturunin, tiba-tiba langsung turun berat badan juga dalam waktu beberapa bulan, beberapa tahun juga, yang benar-benar wow banget ya. Demi sebuah film, demi sebuah karakter yang dimainin, totalitas banget ya Tamahom Pro 2. Dan ini juga film The Mummy 4 berarti udah masuk ke dalam tahap syuting yang nanti bakal ada. Kita tunggu aja lah ya Tamahom Pro 2.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Surabaya, Banten, siap bikin malam kamu makin seru. Dua kota beragam warna, Lokarama dan Distrik Domestik. Kolaborasi dalam Loka Distrik. Spesial Hari Radio tahun ini, selama 2 jam, kita bakal muterin lagu-lagu keren dari talenta-talenta berbakat asal Surabaya dan Banten. Mereka punya cerita, punya warna, dan punya suara yang wajib banget kamu dengerin. Loka Distrik Live, Jumat 11 September 2026, jam 8 malam, di 95,2 Pro 2 Surabaya dan 101,6 Pro 2 Banten. Loka Distrik, Local Vibes, Big Waves.
3: Top Radio udah mau jam 7 malam ya. Ini artinya Sore Ceria udahan sampai di sini, Top Radio. Jadi thank you untuk kamu udah yang tadi ikut seru-seruan juga dari santai siang sampai sore ceria. Aku Sagrevi cabut dulu. Besok kita masih ketemu, Top Radio. So, bye-bye.

Kedua bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama tahun periode 2, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes memastikan penanganan medis siswa korban keracunan MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berlangsung optimal. Korban FP terus mendapat perawatan medis secara bertahap untuk memastikan kondisinya stabil dan memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medis. Kepala Biro Komunikasi Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan tahun periode 2, FP mendapat penanganan medis bertahap setelah mengalami keracunan akibat MBG. Penanganan dilakukan sejak FP dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan hingga kini menjalani rawat jalan di RSUP Adamalik Medan.

Madryn akan menjalani debut sebagai tuan rumah Formula One Grand Prix Spanyol 2026 tahun kedua pada 11 sampai 13 September 2026. Sirkuit sepanjang 5.414 km itu menawarkan 22 tikungan, lintasan hybrid, serta karakter balap yang berbeda. Madryn memiliki 57 putaran dengan total jarak balapan mencapai 308,399 km. Sirkuit tersebut belum memiliki catatan lap tercepat karena baru pertama kali digunakan dalam kalender Formula One. Meski Madryn baru hadir tahun ini, Madrid akan memiliki sejarah menjadi bagian dari perjalanan Grand Prix Spanyol. Ibu kota Spanyol pertama kali menggelar balapan tersebut di tahun 1968 di sirkuit Jarama.

0: Dan kabar ketiga datang Taman Pradua dari film Avengers Doomsday yang telah meraup 50 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 877,3 miliar dari pra penjualan domestik 3 bulan sebelum dirilis. Film terbaru dalam Marvel Cinematic Universe atau MCU tersebut dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Melansir dari Variety, lebih dari 70% tiket pra penjualan merupakan tiket Infinity Vision. Hal itu menunjukkan tingginya minat penonton terhadap bioskop dengan format layar besar dan premium. Infinity Vision merupakan sertifikasi baru untuk bioskop berformat layar besar premium yang diperkenalkan Disney dalam acara CinemaCon. Format tersebut diklaim menawarkan pengalaman sinematik yang besar, terang, dan imersif bagi para penonton. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Sampai ketemu di Info Pro 2 berikutnya.
1: Info Pro 2.

0: back to Music Live Chat MLC bareng sama Edi di malam hari ini. Dan ternyata Edi udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak. Teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Mas Bobby.
2: Bobby-nya enggak.
0: Mas Dondot. Okay.
2: Yes. Alex.
0: Oke, okay, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak di siaran. Bukan di radionya.
0: Di mana tuh?
2: Pada jual kopi.
0: Mangkal dia.
2: Mangkal.
0: Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap, seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku? Kenapa tuh Edit?
2: Aku baru ya. Aku kalau punya anak nggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Dia Edit. Kenapa emang?
2: Nanti namanya diedit.
0: Bener sih.
2: Tapi spesial ya namanya, bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Gak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
2: Ya, kalau Adit banyak.
0: Adit banyak ya kan? Kalau Adit banyak.
2: Edit cuman GAD ya, B.
0: Edit GAD. Kembali. MBGAD. Kembali. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Malam baik, alhamdulillah.
0: Ini seru banget, ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
2: Waduh, iya, ini pas ulang tahunnya.
0: Benar. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya.
2: Tanggal
0: 11 September hari ini banget.
2: Kita nyanyiin ya.
0: Oh, boleh. Let's go.

0: terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit plus to you.
2: Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Anggap kita ya, Bang.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: ada
2: dulu
0: gak?
2: Malah latihan tektokan itu di radio, di di radio di Solo.
0: Ya, ada radio swasta ya berarti. Ada. Ya?
2: Nah, tapi tiap acara kita bikin plesetan dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: zaman wah masih muda banget, ada Return to Condor Heroes. Oh, kita plesetin tuh.
0: Iya, benar.
2: Tanyain, Mas Adit ngerti nggak?
0: Enggak. Wah, jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
2: Pernah.
0: Siaran,
2: ya. Pernah. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu?
1: Bobby
2: gitaris kita ini enggak hadir, itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Jadi tim lo pas siaran karena kehilangan motor itu karena
0: masa mau
2: Bobby doang yang sedih, kita enggak.
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Dukun.
1: Enggak, orang pinter jawab. Kakak, ya adalah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
2: Ya,
1: aku enggak tahu. Kelihatan mukanya.
2: Oh, kelihatan.
0: Kelihatan di gambar.
1: Di gelas, di gelas.
0: Oh, di gelas. Oke. Okay.
1: Di gelas, wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh, jangan dong. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Oh iya, iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, Iona.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener. Tapi boleh gak sih sekali gak? Mungkin nostalgia nih, zaman-zaman siaran. Boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita gimana bikin cerita.
1: Drama.
0: Drama radio gitu ya.
2: Umpamanya, selamat pagi anak-anak.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Coba ini jawab pertanyaan bapak ya.
3: Gak bisa.
2: Loh gimana sih kayak gitu.
0: Jadi
2: kayak lawak, kayak komedi.
1: Drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti?
2: Live, enggak, di record.
0: Di record ya, buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata.
0: Iya. Kayak gak bisa ngerem
1: bener itu.
2: Karena komedi kan kadang gitu kan.
0: Bener, saking serunya, saking asiknya gitu kan.
1: Lapas kita recording aja dulu.
0: Okay.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini gak boleh ya. Iya gak boleh dong, apa deh.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih, ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya, radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini kita muka kita aja digital aja.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya Kak, kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio, Mas.
0: Iya, benar.
1: Di mobil kita apa ya
2: itu
1: ini?
2: Di kantor ada. Aku masih punya radio
0: kemarin
2: radio.
0: Itu.
2: Tapi Bluetooth.
0: Oh, ya benar, HP.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada, langsung ada lagu-lagu lama
0: gitu.
2: Ada radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih. Kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
2: Ah, larang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu.
0: Hah? Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar, karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikut perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Gombloh. ada juga sering. Terus
2: itu yang
1: Epic GLD,
2: madu dan racun.
1: Madu
2: dan
1: racun.
0: Gitu. Bisa kali dipetik gitar ya.
2: Jenis.
0: Oke. Okay.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya. Asik. Bikinnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin loh. Lagi di radio. Ya.
2: Ya.
1: Kaget.
3: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: sahur sepuh ya.
3: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
3: Enggak, pas waktu radio
1: kita. Kamu radio mana?
3: Radio.
1: Ya, jangan-jangan radio. Kita enggak satu radio.
2: Selama ada ini kok frekuensi.
3: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
2: Oke.
3: Sahur sepuh. Oh. Yang cuman mandili,
1: Brahma. Kayaknya dia ngarang deh, aku gak merasa itu deh.
3: Nah, kamu belum lahir berarti?
2: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua?
3: Kagak. Kakak tua saya.
2: Aduh.
1: Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
2: Oh, aduh.
3: Saya lansia.
2: Bukti sejarah. Tapi saya, ini ya?
3: Itu mengalami itu juga.
2: Mengalami itu juga ya berarti ya?
3: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
2: Benar.
3: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
3: Di rumah apa? Di bawah jembatan.
2: Aduh.
3: Kagak ada di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok. Pertanyaan lain aja, Mas.
2: Oh, udah, lanjut aja ya. Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerusuhan. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
2: Oke.
1: Kas aja nggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan. Gedung-gedung kebakar kan.
2: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
2: Waduh. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Cuman presiden Indonesia kan cuman satu.
2: Oh iya bener. Iya nggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame
2: ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
2: Aduh. Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Gimana apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya? Padahal kita bertiga aja gak solid
3: ya. Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
2: Asik.
3: Ya, kan? Kayak Mas Exit.
1: Maksudnya
3: gimana? Gimana tuh? Kita di itu? Tim lo asik nih. Kan gitu nih, main gitar dulu. Cuman nasi bungkus sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
2: Benar.
3: Iya kan? Wah, enggak mau ke mana.
1: Nah, itu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Ya. Kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
2: Oh gitu. Oh gitu. Nah,
1: dia nyaman tapi kita enggak nyaman.
2: Kita nyaman. Oke. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
3: Saya yang bikin nyaman mereka.
2: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
2: Oke.
3: Banyak man sebenarnya, Man. Tapi enggak ada yang bikin nyaman.
1: Enggak, okay. kalau pemain bass lain kan pinter, pilih cari grup band yang bagus gitu. Nah, ya dapatnya ini ya udah enggak apa-apa deh.
3: Nah, itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya,
2: benar.
1: Ahli apa, Mang?
3: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kita merasa enggak nyaman kok kamu sendiri.
3: Apa ada tukang tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga. Bisa bikinin kopi, kan gak mau mereka.
1: Iya sih, yang bikin kita mempertahankan dia itu.
3: Nyaman.
2: Oh gitu ya.
3: Sampai kru-krunya, lu minum apa gue?
2: Oh,
3: makasih om.
2: Berarti emang jagonya di situ ya? Ahlinya di situ ternyata.
3: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah, nol. Dah. Kan ada plus minusnya.
2: Bener.
3: Kalau kita plusnya... Ahli nggak bisa, apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
2: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
2: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Nggak tahu dulu pemain apa sih, Dok?
3: Jaran Dora.
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
2: Oh iya.
3: Dulu saya nih.
2: Apa?
3: Di pinggir jalan, buka lapak.
2: Oke, jualan kopi.
3: Bukan.
2: Oh enggak.
1: Apain? Lodok. Ngerti nggak? Ngerti nggak?
2: Nggak ngerti.
1: Aku aja nggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
2: Ya. Oh iya.
1: Nggak semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
3: Tahu lah.
1: Klotok itu apa?
3: Klotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
2: apanya? Apa kebukanya? Tokonya apa?
3: Dadu. Jangan diomongin.
1: Itu dulu ya, itu dulu.
3: Dulu.
1: Sekarang?
3: Sekarang slot.
2: Enggak boleh.
1: Aduh, enggak boleh, enggak boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya.
3: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
2: Betul. Itu dia. Iya,
3: jangan. Itu senakal-nakalnya saya itu kalau sudah melanggar hukum udah jangan ada.
2: Itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
3: Wah, itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Loh, saya itu dulu tukang parkir, Mas.
2: Oke.
3: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
2: Ikutnya?
3: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
1: Paduan suara ya itu.
3: Yang positif.
2: Yang positif benar. Wow. Oke.
1: Dulu dia kayak dia dulu ketua paduan suara loh.
2: Oh iya, beneran.
1: Bisa ngelatih.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ada lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
3: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
2: Oke.
3: Okay. Lagu Queen katanya.
1: Queen bisa. Heeh.
3: Cuman ini enggak bisa semua.
1: Coba gini.
2: Coba.
1: Kita buktikan.
2: Kita tes.
1: 1 2

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan, yang mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z, Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS Solo. Nah ini sebetulnya
0: dosen.
2: Bukan dosen pembimbing.
1: Tukang kopi. Tukang.
2: Nah, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku. Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see.
1: Ya, maklum mas agak gimana gitu. Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak gitulah.
2: Kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar.

0: nggak kuliah dulu, ya itu bisa kan.
1: Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
0: itu nggak naik.
1: Dua semester.
0: Cuti dua semester. Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
2: Oke. Okay.
0: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu nggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
2: Oke. Okay.
0: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
2: Oke.
0: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
1: Aduh, lulusnya jalur mandiri kan.
2: Ya iya, Mak. Dan sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin, Mas ya.
1: Bener.
2: Belum ada surat
1: dikeluarin.
0: Bener. Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
1: Sabar untung ya.
2: Iya, cuti sama tuh.
0: Oke. Okay. Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal gitu.
2: Iya. Yeah, yeah.
0: Kadang dia aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
1: Bikin emosi, Mas.
0: Bikin emosi.
2: Yang mana? Ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya. Iya. Komal itu apa artinya?
0: Lah, Komal saya enggak tahu kok.
2: Iya. Yang live bareng ini.
0: Oh, iya,
2: ramean.
0: Kok kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick.
2: Gitu. Oke.
0: Okay. Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
1: Masih gak bikin ini ya? Bikin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
0: UNS, terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
1: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
0: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
1: Oke. Okay.
0: Daripada lupa beneran kan.
1: Bener.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Ya.
1: Iya, Pak.
0: Iya, doang. Ini komennya telat ya.
1: Iya.
0: Iya, apa maksudnya? Ya,
2: gue lagi pikiran saya balik lagi ke zaman dulu cuma lemot.
0: Oh. Enggak balik-balik ke sini.
2: Kan cuma iya, betul.
0: Yang like.
1: Datanya banyak.
2: Iya, kan. Datanya terlalu
1: benar.
0: Memang dulu ini pengennya kita bikin band lucu aja kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
1: PMR.
0: Nah, abisin wah band belum ada nih. Kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
1: Oh, sih, sedap.
0: Jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
1: Belum.
0: Jadi kita bikin. Aku bikin konsepnya nih.
1: Oke.
0: Okay. Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Sayurnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
1: Oke. Okay.
0: Enggak setuju. Soalnya lapar.
1: yang penting makan dulu.
0: Udah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
1: Oh, baru setuju. Oh gitu ya, emang gitu ya. Butuhnya makan emang.
2: Nah, iya, makan dulu ya. Kenyang kan enak.
1: Bener, ngikut aja yang penting kenyang gitu.
2: Iya.
0: Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
0: Iya, cuti.
1: Lagi, bahas lagi ke cuti.
2: Cuti bukan DO.
1: Oh gitu.
2: Masa kamu punya anggota tim lu yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Kamu harusnya, teman saya itu cuti Mas sampai sekarang.
1: Bener.
0: Cuti.
1: Nah.
0: Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
0: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal.
0: Masih.
2: Pak Ken. Pak Dibyo.
0: Iya, Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
0: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa. Enggak ada
2: Pak
0: nama.
2: Pak
0: Adib. Nah, Adib. Bukan Pak Dibyo.
2: Kan panggilnya Pak Adib sama, karena akrab banget.
1: Asik.
2: Dip, sini Dip.
1: Seumuran tuh. Seumuran.
2: Enggak ada batas Mas, jadi
1: oh, sana tuh gitu.
2: Yang penting
1: ya, karyawan.
2: Lu ya. Mau manggil
0: aku aja seumuran.
1: Oke. Tapi kenapa nama yang akhirnya tim lo?
0: Dari singkatan nama kita.
1: Oke.
0: Okay. T itu tawan.
1: Gak ini maksa.
0: Ngawur.
1: Gak ini maksa sih. Gak ini.

0: Pengennya kayak Dewa inisial nama.
1: Ayo bener. Biar keren ya gitu ya.
0: Tim Lo itu tim musik humor Solo.
1: Oke.
2: Team Lo. Team
1: Lo. Iya, Team Lo. Tapi emang inspirasi dari makanan Team Lo.
2: Iya,
1: Team Lo. Makanan Team Lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
1: Oke.
2: Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
1: Oke,
2: benar. Nasi liwet, Pak. Nasi liwet.
1: Nasi liwet.
2: Mosok kita di panggung nasi liwet.
0: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
1: Iya, iya, benar.
2: Dua suku kata nih enak nih.
0: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
0: Karena malas masalahnya. Masalahnya malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
1: Benar.
2: Kalau bosnya ngusulin tim lo kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap Team Lo.
1: Tetap Team Lo ujung-ujungnya.
2: Iya, mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
0: Tapi, gitu, dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuma kamu doang.
2: Iya.
0: Setuju.
2: Iya, makanya saya pengennya gadu-gadu.
1: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nasi liwet wanu.
0: Aku gak merasa gitu deh dulu. Aku gak merasa dia usul kok.
1: Langsung.
0: Aku lagi ingat-ingat. Usul nggak. Di grup mana kamu?
1: Waduh, grup lain kali grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
0: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya mungkin.
0: Loh, oh iya kan bener ya.
2: Lupa saya kan.
0: Oh, iya makanya.
1: Terlalu banyak grup ya. Oh pantas gak didengar. Lain grup.
0: Ya,
1: usulnya.
0: Iya. Orang dia itu ada satu pentas. Dia gak bisa latihan karena ikutan grup lain.
1: Oke.
0: Pernah akhirnya yaudah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi gak tega ya.
1: Iya.
0: Ngeliatin bener. Diem di
2: pentas saya di cancel aja nih. Kalau gue mah karena pertemanan datang-datang aja ya.
1: Bener.
2: Wah, siapa tahu diajak.
1: Siapa tahu diajak.
0: Ya cuman kan kita udah ini
1: bener, udah latihan.
0: Udah bener. Latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
0: Terus dia datang gimana.
2: Gak apa-apa kan penting silaturahmi.
1: Masya Allah bener.
2: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya.
1: Urusan hati.
2: Ya itulah. Lah akhirnya kan sekarang diajak.
1: Iya
2: mana-mana. Dulu nyebelin sekarang kan nyenengin kan.
1: Masih.
0: Masih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
1: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Bener. Oke deh sekarang kita ngomong sekarang nih. Karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu.
2: Enggak tahu.
1: Nah apa nih enggak diketahui itu apa sebenarnya?
0: Enggak kita bikin. Aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
1: Asik.
0: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu lah apa ya.
1: Oke,
0: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
1: Oh iya benar.
0: Disiarin di radio-radio sana. Jadi komen-komen gitu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen di situ.
1: Oke.
0: Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
1: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya Team Lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Iya. Apa enggak sebenarnya?
0: Iya, sebetulnya.
1: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
0: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia minor, kalau di Indonesia di sana minor.
1: Minor. Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya Team Lo, enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Yeah.

0: masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru. Enggak tahu. Asik.
1: Enggak tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara maksudnya enggak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random. Kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyunan-guyunan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
2: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke.
2: Iklan susu. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
2: Iya.
0: Itu tercipta tuh. Tapi so far lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa
0: warna. Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
0: A mayor Teddy.
2: Salah.
0: Pakai mayor. Salah.
2: Enggak pakai Teddy.

0: kencang, kencang.
1: Upengin lu. Kencang banget.
2: Kena sendiri.
1: Iya nih. Di apa nih, di ear.
3: Itu tahu enggak waktu
1: ini apa namanya?
3: Headset.
1: Headset.
2: Iya benar.
3: Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu nadar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
1: Tapi ini, volumenya gak dikecilin tadi?
3: Dikecilin dulu. Terus aku bilang, ini kurang kenceng kan meletus udara. Dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok? Malah jadi nombok. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
1: Lara.
2: Ada dari Lara, ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh, ini sebetulnya gak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke. Okay.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita, itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh
1: di belakang panggung.
3: Dari atas
1: kecilan itu.
3: Dulu
2: hilang.
3: Pernah. Berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk banget.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke. Okay. Kursi bakso gitu ya.
3: Iya. Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
1: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset.
1: Dulu ya.
2: Dulu ya, benar-benar.
3: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursi aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah, itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Oke, selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa gak nyanyiin lagu Birthday buat aku, Hawa? Karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
3: Hawa, happy birthday ya. Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa? Jen.
3: Hari ini aku bersumpah, izinkanlah aku. Lagunya bukan gitu.

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
1: Okay.
0: Happy birthday ya.
1: Benar.
0: Hawa. Semoga okay. Hawa cepat besar.
1: Benar.
0: Hawa udah besar belum itu?
1: Nah, udah dong.
2: Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
0: Oh ya. Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
1: Sukses.
0: Murah rezekinya. Kalau udah kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Jodoh apa nih?
0: Dapat momongan.
1: Dapat momongan.
0: Dapat rumah, dapat mobil.
1: Amin.
0: Semua cita-cita tercapai.
1: Amin.
0: Kok kamu tumben?
1: Tumben.
0: Kalau ora
1: biasanya enggak bener.
0: Kan harus diselektif.
1: Seleksi.
0: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus supaya kita diundang.
2: Oke oke. Okay, okay. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
1: Pekanbaru.
2: Legend lagu Peter Pan ada apa denganmu Om? Malah request.
1: Oh, dia yang request ya.
0: Lagu ada apa denganmu?
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Yeah. Yeah. Yeah.
0: Maaf. Maaf. Oh, yang gimana? Gimana? Ma, coba tadi.
1: Maaf segala tingkahku.
0: Emang kita dulu
1: ya? Sudah maafkan aku segala gitu.
0: Sudah.
2: Udah ya.
1: Itu syairnya.
2: Udah ya.
1: Sudah.
2: Dia enggak request soalnya sampai full apa enggak gitu kan. Udah tadi intronya udah.
0: Udah.
1: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
2: Ada khusus ya.
0: Jam.
1: Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
1: Oh, Pro 2. Salam ya.
2: Benar.
1: Sukses selalu.
2: Oke.
1: Okay,
0: nanti kita kirimin konten aja kalau full.
1: Pekanbaru.
2: Kita Pekanbaru ya. Sering
1: pernah ke sana ya? Yang itu yang jual telur penyu di mana ya, lupa.
0: Bukan,
1: jual
0: bukan
1: telur baru. Penyu
0: sih. Telur penyu.
1: Telur penyu bukan di Pekanbaru, di Kalimantan, di Banjarmasin.
2: Oh iya, iya benar.
0: Pekanbaru itu gajah.
1: Lampung.
0: Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
0: Lewat.
2: Benar, tadi sering.
1: Enggak, tapi pernah.
0: Yang baru.
2: Pernah ya. Oke. Oke, deh, terakhir mungkin
1: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh
2: ini. Benar sih.
1: Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
1: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
0: Ini lagu.
1: Kita persiapan lagu 10 loh dari.
2: Oh,
1: kita free loh.
2: Ais, boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri mungkin next projectnya akan ada apa dan gak pengen meraih apa gitu.
0: Gak ada harapan kita.
1: Adalah
2: kok gitu.
0: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
0: Okay. Jadi harap-harap cemas.
2: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
0: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
0: Bisa 200 tahun.
2: Amin.
0: Sampai ini, sampai makanan aja kita perhatiin. Kok kamu jangan makanan instan, jangan makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
0: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
1: karena kondisi.
2: Benar.
0: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
0: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
1: Meskipun ya yang satu agak susah gitu nih kan, tapi ya disabar-sabarin deh. Pokoknya kompak gitu aja.
0: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
1: Kamu sabar apa, Hafiz?
0: Namamu
1: Hafiz.
0: Sabar Hafiz.
1: Tahu enggak ada kejadian tuh?
2: Apa tuh?
1: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
2: Oke.
0: Mati. Ini apa gitu, setelah diurut-urut jacknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
1: Tarik-tarikan.
0: Ditarik-tarikan.
1: Paralel.
0: Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok enggak masuk ampli. Sementara penonton udah minta aku nyanyi.
2: Nyanyi.
0: Ayo main. Entar ini belum bunyi.
1: Tarik-tarikan.
0: Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang son. Kerujuan juga enggak terlalu banyak dulu kan.
1: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar kayak gitu loh.
3: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. ada kabel kosong, udah lah.
0: Ajar gitu.
3: Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Benar.
3: Udah dipanggil, ayo, ya ntar bar belum bunyi nih. Ntar.
0: Tarik. Oh pas itu kamu panik ada jack dimasukin
3: iya.
0: Pas gitu aja ya.
3: Oh.
2: Nganggur nih dia.
3: Nganggur nih. Ed, Bobby Ed dah masuk sini.
0: Oh iya.
3: Sorry.
0: Tuh, kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain gimana?
2: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas panggung. Udah di atas panggung.
0: Udah tampil.
3: Kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton gak sabar.
2: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengen sampai jam 12.
0: Terusin aja terus. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
0: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
0: Sampai jam 1 ya nggak apa-apa ya kita ya. Nggak ada kerjaan sih.
2: Lagi free.
0: Nggak ada jadwal mas. Santai kita mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wishnya buat Radio Republik Indonesia
3: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat
2: apa tuh?
3: Pantun.
0: Coba buat kamu punya pantun apa nih, Fis?
3: RRI.
0: Ikan teri dari Sukamaju.
2: Cakep. Wow.
0: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh.
3: Ikan teri.
0: Apa?
3: Kopi. Di dalam termos.
0: Yeah. Artinya.
3: Nggak bisa.
0: Bisa. Iya boleh. Ikan teri
3: di dalam termos.
0: Artinya.
3: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah, ini gongnya nih.
0: Ganti.
2: Ini gongnya nih.
0: Yang benar ya.
3: Anu aja. Bunga mawar. Bunga melati.
2: Cakep.
0: Beda. Dia kreatif. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
3: Bunga mawar, bunga melati.
0: Okay. Artinya.
3: RRI. Semoga sukses selalu.
0: Gimana? Tadi gimana?
3: Bunga mawar, bunga melati.
0: Terus?
3: RRI semoga sukses selalu. Dimana-mana.
0: Ntar. Kalau sukses selalu, umpamanya ikan teri ada kena bulu. Ikan teri kena bulu. RRI sukses selalu. Itu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri. Wah, mirip lagi nih.
0: Biar ada RRI-nya.
3: Ikan teri. Oh ya, ikan teri. Pakai helm.
2: Oke.
3: Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
0: Iya, tapi
2: takut atlet ya.
0: Ikan teri
2: pakai helm.
3: Pakai helm.
0: Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
3: RRI semoga sukses selalu.
2: Oke. Ya udah. Ya, terima kasih.
3: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you.
3: Sama-sama.
2: Terima kasih. Sukses selalu.
0: Selamat dan RRI juga.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
0: Tim Lo.
2: Bye.

95,2 Pro 2 FM Surabaya dan 101,6 Pro 2 FM Banten. Teman terbaik kamu. Back again with me, Fauzan Azimi, teman Pro 2 spesial di hari ulang tahun ke-81 RRI di 11 September ini, Pro 2 Surabaya berkolaborasi bareng Pro 2 Banten lewat Loka District. Kolaborasi program lintas provinsi yang menggabungkan lokarama dari Pro 2 Surabaya dan distrik domestik di Pro 2 Banten. Oke, aku mau sapa dulu buat teman Pro 2 di Banten yang lagi dengerin sekarang. Kenalin, aku Fauzan Enjan dari Pro 2 Surabaya. Salam kenal juga buat Rama, penyiar Pro 2 Banten, dan juga teman-teman kru Pro 2 Banten yang lainnya juga pastinya. Sebagai pembuka, tadi ada lagu Kusimpan Bara dari Pertunjukan yang beberapa bulan lalu baru aja rilis album perdananya, teman Pro 2. Selama 2 jam ke depan masih akan ada banyak musisi lokal Surabaya dan Banten yang bakalan kita puterin di Loka District kali ini. Keep stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

redaktur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aman Pro 2 tadi udah kamu dengerin We Love You dari Yellow Flower Living Water. Nah, kalau yang barusan kamu dengerin ini ada How Does It Feel, single terbaru dari band emo Surabaya Worker Miriam. Mereka beberapa hari lagi bakalan ngerilis single ketiga yang katanya nih bakalan beda dari dua materi mereka sebelumnya. Kalau misal kamu penasaran lagunya kayak apa, tunggu tanggal rilisnya teman berdua. Karena ini pasti bakal diputar di Lokarama setiap hari Minggu jam 6 sore di 95,2 Pro 2 FM Surabaya. Kali ini kita bakalan muterin satu lagu dari band yang lagi naik daun, yaitu Crayon Face dengan Surabaya.

0: Aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god. Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
1: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
1: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.
2: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.
1: Aku kok rindu suasana kayak dulu ya?
2: Suasana kayak apa sih?
1: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyu banget tuh, saling gotong royong, saling tolong-menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah, sekarang mana ada ya? Semua serba individu.
2: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
1: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
2: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong.
0: Kamu lagi dengerin Loka Distrik. Kolaborasi Pro 2 Surabaya dan Pro 2 Banten.

balik rasa asamnya menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

0: 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.
1: Loka Distrik, Lokarama, dan Distrik Domestik.

Single lama, rasa baru. Kata yang tepat mengabarkan single moment dari The Flintstones nih, teman Pradua. Band pop punk yang terbentuk sejak 2004 ini dengar-dengar lagi proses menyiapkan rilisan terbaru mereka. Nah, ngomongin tentang lama rasa baru, ada dua band yang bakalan nyebuterin, yaitu Laura dan Di Marlos. Dua band yang lagi gacor banget nih, teman Pradua. Dan ini dua band yang isinya orang-orang lama di skena musik Surabaya. Biar gak penasaran, kita dengerin nih Laura dan Di Marlos. Spesial buat semuanya.

0: ini lagu baru ya?
1: Ya, udah lama tahu. Kamu aja gak update.
0: Masa sih? Kayak baru denger gitu.
2: Nah, kalau kamu pengen update lagu Korea atau album buat Korea, dengerin di Hallyu Time. Tiap Jumat jam 6 sampai jam 7 malam, hanya di Pro 2 FM Surabaya. Teman terbaik kamu.

0: yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Halah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.
2: Kamu lagi dengerin Loka Distrik, Loka Rama dan Distrik Domestik.

Gimana teman Pro 2? Syadu banget kan? Dua band lama rasa baru ini. Ngomongin di Marlowe's, band Surabaya satu ini sekarang lagi jadi pembicaraan hangat loh. Mereka rutin banget buat tour internasional dan mereka sempat tour di Jepang bahkan di Amerika. Menurut Jen, kamu wajib banget deh buat nonton live mereka. Anyway, Jen masih punya satu lagu lagi yang bakalan Jen puterin, so enjoy.

0: Teman Pro 2 baru aja kamu dengerin satu band dari Surabaya yang wajib kamu tonton langsung live-nya. Ada The Juice dengan Alkain. Dan udah 1 jam Fauzan nemenin kamu di Loka District dengan lagu-lagu dari musisi Surabaya nih. Makasih ya buat kamu yang ada di Surabaya, Banten, atau dimanapun yang udah dengerin. Jangan kemana-mana dulu karena 1 jam ke depan ada Rama dari Pro 2 Banten yang bakal ngasih lagu-lagu dari musisi Banten yang wajib kamu dengerin. Fauzan Azimi pamit, kita geser ke Pro 2 Banten. Halo Mas Rama.
1: Hai hai hai Fauzan, thanks udah mandu nih dari kota Surabaya. Dan hai juga nih teman Pro 2 yang ada di Surabaya dan juga Banten. Kalau tadi kamu udah dengerin lagu-lagu dari musisi-musisi yang ada di Surabaya, nah kali ini giliran musisi Banten yang unjuk gigi dan bakalan nemenin kamu bareng gue Rama. So here we go.
2: Kamu lagi dengerin Loka District, Loka Rama dan Distrik Domestik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Lagu Pelaut dari Beranda Rumah Teman Pro 2 dirilis pada akhir tahun 2019 yang berkolaborasi dengan Papa Ical dari kolektif musik Deredia yang juga pernah menjadi session player untuk Vicky Sianipar, Ras Muhammad, dan juga Ardito Pramono. Lagu tersebut juga tergabung dalam album kompilasi Music for Adventure besutan Jenama Iger ya, yang dirilis tahun 2021. Di album itu, mereka bersanding dengan musisi kenamaan seperti Iwan Fals, 420, Endang Sukamti, Firsa Bersari, Alfiref, dan juga Navikula ya. Beranda Rumah Teman Pro 2 adalah unit folk etnik asal Rangkas Bitung, tepatnya di Kabupaten Lebak ya. Kuarter yang diperkuat Randy sebagai vokal dan juga gitar, Rizal Mahfud di suling, dan Fajrin di gitar, dan Alvan juga nih di kajon dan juga perkusi ini, udah memiliki satu studio album bertajuk Sabarima. Dari Beranda Rumah, gue bakalan ajakin kamu bergeser buat dengerin dua lagu dari Daluis, Simpul Indah, dan juga Valiankulo yang terhebat.

0: Coba kalian bayangin deh, gimana caranya ngeviralin berita pas belum ada internet sama media sosial? Jawabannya yaitu lewat siaran radio.
1: Wow.
0: Saat proklamasi 1945, kita punya pejuang radio yang berani ambil risiko besar. Karena pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur sebenarnya nggak disiarkan secara langsung. Tapi, berkat keberanian Wydan B. Palanewen dan operator F. Wus yang nekat menyiarkan lewat jaringan radio, berita kemerdekaan akhirnya bisa menyebar secara luas. Tapi tahukah kamu, siaran kemerdekaan sempat dihentikan paksa oleh tentara Jepang. Gak kehabisan akal, para pejuang langsung membangun pemancar baru di Menteng 31 agar kabar kemerdekaan bisa sampai ke berbagai daerah. Dari keberanian mereka inilah, akhirnya lahir Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945 sebagai media pemersatu bangsa. Jadi gimana? Sekarang kamu tahu kan seberapa penting peran radio untuk kemerdekaan kita?

95,2 FM Pro 2 Surabaya dan 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Who's the next nih teman Pro 2? Ada seorang rapper muda dan produser musik independen asal Tangerang yang baru aja berusia 15 tahun. Dan yes, dia adalah Daniel Abraham ya. Meski masih tergolong muda, Daniel tuh udah ngerilis 2 album studio nih teman Pro 2. Di tahun 2023 dia ngerilis album debutnya, itu berjudul Kita Bisa. Dan dilanjut lagi dengan album The Producer tahun 2025 yang berisi 14 track. Selain itu, Daniel juga rajin banget mengeluarkan single dan berkolaborasi dengan beragam musisi ya. Dan sebagai rapper, Daniel tuh memilih untuk mengangkat tema yang dekat-dekat aja sama kehidupan remaja. Lagunya juga membahas fenomena anak muda, mulai dari percintaan, keresahan, dan menghadapi masa depan gitu ya, hingga sebenarnya kritik-kritik sosial ringan aja nih. Penasaran sama lagunya? Let's check this out, teman Pro 2.

0: dipakai ini apa? Yang dipakai itu tuh namanya Sida Seriure dengan kode 40. Yang dipakai itu variasi 26 cintaku ya.
1: Aku bukain. Ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget. 100.004.
2: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
3: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
4: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

25 dari grup Luminals ini menginterpretasikan sebuah protes terhadap krisis paruh baya atau biasa kita sebut dengan quarter life crisis ya. Lagu ini merefleksikan tuntutan sosial dan juga ketakutan yang sering dialami orang saat menginjak usia 25 tahun. Kira-kira kamu ngerasain juga gak nih teman Pro 2? Nah, di lagu 25 menjadi sebuah single kedua kali ya yang dirilis Luminals dari mini album mereka yang bertitle Membiru. Dan kabar terbarunya, band alternatif asal Kota Serang itu akan manggung di salah satu festival terbesar di Indonesia, apalagi kalau bukan Pesta Pora. Tepatnya di hari pertama, di Jumat tanggal 25 September 2026. Alright, kalau tadi Luminals lewat 25 yang membawa keresahan tentang quarter life crisis, tapi tahu gak sih teman berdua, di tengah hidup yang serba gak pasti, satu hal yang paling dicari tuh biasanya sesederhana tempat buat pulang kali ya. So the next yang bakalan nemenin kamu ada Haikal Ramdan dengan Rumah Yang Sama.

Dan lagu yang barusan kamu dengerin itu lagu dari Sakit 26, merupakan band punk rock kawanan asal Kota Serang. Mereka udah berkarir lebih dari 2 dekade teman produa dengan menelurkan 3 album studio ya. Dan tentunya belasan hit singlenya. Salah satunya Aku Pasti Kembali ya. Salah satu lagu paling emosional dari Sakit 26. Dan band ini juga dijuluki The Most Dangerous Band in Attack City. Karena aksi panggung mereka yang katanya atraktif dan selalu memantik para sucker ya. Ini yang merupakan sebutan fansnya mereka. Untuk terlibat dalam aksi mosing. Meski begitu, lagu-lagu mereka juga banyak dikenal yang menceritakan soal kritis sosial dan juga kemanusiaan ya. So the next, we'll meet Seraphic Sage, All I Do, dan juga RGZY, X2BM Serang Nesia dengan lagunya berjudul Bisa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

And yes, teman Produa, itu dia bisa dari RG ZY dan juga 2BM Serang Nesia. Dan gak kerasa ya, kita udah jalan-jalan dari Surabaya sampai Banten dan ketemu sama berbagai warna musik dari musisi lokal yang punya cerita dan karakternya masing-masing juga beda-beda banget nih dari beragam genre nih. Karena ternyata beda kota juga punya banyak cerita, kita bisa punya suara yang beda-beda tapi tetap bisa ketemu di satu frekuensi dan satu kecintaan yang sama, yaitu adalah music. So, Rama pamit undur diri dari 95,2 FM Pro 2 Surabaya dan 101,6 FM Pro 2 Banten, satu frekuensi. Banyak cerita dan tentunya banyak musik yang bisa kamu temuin ya. Sampai ketemu lagi teman Pro 2, and this is Fear Hovens with You're Gonna Dance With Me.

0: Surabaya, Banten, siap bikin malam kamu makin seru. Dua kota beragam warna, Lokarama dan Distrik Domestik. Kolaborasi dalam Loka Distrik. Spesial Hari Radio tahun ini, selama 2 jam, kita bakal muterin lagu-lagu keren dari talenta-talenta berbakat asal Surabaya dan Banten. Mereka punya cerita, punya warna, dan punya suara yang wajib banget kamu dengerin. Loka Distrik Live, Jumat 11 September 2026, jam 8 malam, di 95,2 Pro 2 Surabaya, dan 101,6 Pro 2 Banten. Loka Distrik, Local Vibes, Big Waves.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM. Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
4: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
5: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
4: Lah, emang ada yang beda?
5: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
4: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
5: Bisa.
4: Komunitas jomblo akut?
5: Boleh banget.
4: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
5: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
4: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
5: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
6: Yo, teman Pro 2, selamat malam. Tadi kamu udah seru-seru ya bareng segmen baru nih di RRI Pro 2 Banten itu Lokal District ya, kolaborasi keren banget dari RRI Pro 2 Surabaya dan juga RRI Pro 2 Banten. Dan tadi kamu juga udah ditemenin sama Faujan ya, penyiar keren, penyiar kece dari RRI Pro 2 Jakarta, Surabaya, dan juga Rama ya dari RRI Pro 2 Banten. Teman Pro 2, gimana kamu udah disuguhkan dengan banyak banget karya-karya musisi-musisi lokal, teman Pro 2, musisi-musisi Indonesia, yang bisa bilang musisi indie lah ya, karena namanya Lokal District, teman Pro 2. Dan sekarang balik lagi bareng gue Nandi Putra yang bakal nemenin kamu sampai larut malam, sampai jam 11 tepatnya. Jadi di sisa waktu penghujung malam ini, sekalian gue kasih kamu musik-musik seru juga, dan sekalian juga gue mungkin siapa tahu di antara kamu ada yang punya topik-topik seru, boleh di-share aja, nanti bakal kita bahas bareng-bareng. Dan itu aja, gue juga bakal kasih kamu ya sempat-sempat informasi yang ringan dan cocok lah buat menemani kamu di penghujung malam hari ini. Anyway, teman berdua, gimana kabar kamu? Semoga masih dalam keadaan sehat ya, biar bisa terus nih dengerin gue siaran. Dan buat kamu yang mau request lagu juga boleh banget, tinggal langsung aja kirim requestan lagu kamu dan mungkin cerita penutup malam kamu ke WhatsApp kita teman Pro 2 di 081 1145 1016 atau bisa juga lewat Instagram di @rri_pro2banten.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi, bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Balik lagi di Jaga Malam Taman Merah 2 dan di Jaga Malam edisi hari ini ya jam lagi tanggal 11 ya. Jam setengah 11 malam ini Taman Merah 2 gue lagi pengen ngebahas banget soal sesuatu yang lagi marak mungkin sebenarnya enggak cuma tahun ini sih, tahun-tahun sebelumnya juga kayaknya kamu mungkin beberapa kali nemu fenomena ini, yaitu soal cancel culture. Kenapa gue mau bahas ini? Soalnya akhir-akhir ini udah sekitar 2 hari yang lalu kemarin gitu ya, gue itu ngelihat di sosial media kita itu lagi rame banget soal cancel culture ya, yang mana ini nggak bisa gue sebut detail ya ke siapa kesiapannya Taman Merah 2, tapi gue mau fokus ngebahas soal cancel culture-nya sendiri. Buat kamu sendiri mungkin yang belum tahu apa itu cancel culture Taman Merah 2, umumnya itu ini tuh terjadinya sih di media sosial so far yang gue lihat gitu ya, yang apa ya, sebenarnya semua orang itu sebenarnya bisa aja jadi korban cancel culture ini. Jadi sederhananya Taman Merah 2 cancel culture itu kayak apa ya, kayak ngeboikot seseorang gitu ya, entah itu musisi, artis, public figure, selebgram, influencer, pokoknya seseorang yang punya pengaruh cukup besar di sosial media yang dianggap bermasalah secara massal gitu ya. Misalnya orang ini itu mungkin bertindak tidak senonoh lah, mengatakan atau melakukan sesuatu yang enggak dianggap pantas atau menyinggung, menyerang orang lain. Nah, biasanya cancel culture ini bakal terjadi apalagi kalau hal-hal yang dilakuin ini udah over lah gitu, udah gak bisa ditoleransi, udah gak bisa dimaklumin sama fans, sama warganet, netizen gitu Taman Merah 2. Nah, secara umum sebenarnya kayak cancel culture ini bisa dibilang hukuman juga kali ya, bisa dibilang salah satu bentuk sanksi sosial juga Taman Merah 2. Dan sampai sekarang banyak banget ya yang fenomena cancel culture ini berhasil lah ya buat tanda kutip memerangi hal-hal negatif, biar bikin oknum-oknum nih di media sosial yang bertindak semena-mena gitu ya, menyebarkan hal-hal negatif itu ya tobat lah gitu ya, atau sadar akan kesalahannya gitu ya. Dan kalau di Indonesia sendiri mungkin bukan yang begitu masif ya Taman Merah 2 soal cancel culture ini, walaupun ya again adalah kasusnya 1-2 gitu ya. Tapi kalau di luar negeri sih, apalagi di negara-negara yang industri hiburannya, yang perkembangan sosial medianya tuh kenceng banget, ini tuh bisa dibilang hal yang cukup sering tanda kutip dibanding Indonesia itu sendiri. Nah, Taman Merah 2, kalau menurut kamu sendiri cancel culture ini tuh suatu tindakan yang over sebenarnya, atau yang memang kayaknya ya udah hukum alam aja, udah normal gitu ya, di saat seseorang tuh melakukan hal yang tidak pantas gitu ya di sosial media tuh emang ya harusnya dapat nih sanksi sosial kayak gini, atau menurut kamu cancel culture tuh nggak perlu ada nih di media sosial?

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
5: Halo, duh pengen curhat nih, aduh aku tuh sebel banget.
6: Udah.
5: Gue cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
6: Yang galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Yes, tamu pada dua. Kita masih lanjut ya ngomongin soal cancel culture ini yang tadi gue udah sedikit ngenalin ke kamu ya, apa itu cancel culture dan apa dampaknya gitu kan buat orang-orang yang terkena cancel culture, yang mana biasanya target, tanda kutip ya, targetnya itu ya itu orang-orang yang terkenal di industri hiburan, di sosial media gitu ya, tamu pada dua. Nah kali ini gue mau kasih kamu beberapa contoh mungkin ya. Artis-artis gitu, nomor 2, bukan artis sih ya, tokoh-tokoh terkenal lah gitu ya, yang sempat kena cancel culture. Yang pertama itu Will Smith, nomor 2. Ini yang gue masih ingat banget sih, ini tuh sempat di boycott atau diskors ya dari ajang Academy Awards setelah insiden konflik ya bersama Chris Rock di atas panggung. Dan kamu juga harusnya tahu banget ini insidennya tiba-tiba banget, tiba-tiba kenapa Will Smith melakukan hal tersebut gitu ya, dan setelah itu efeknya udah pasti besar gitu kan, seluruh dunia tahu, dan di akhirnya ya mendapat cancel culture dari para penggemar, dari netizen-netizen yang minta dia ya di boycott. Dan dia tadi sempat dibilang ya, sempat diskors juga dari ajang Academy Awards. Next, tahun kedua, ada satu lagi yaitu Ellen DeGeneres ya. Acara yang mana ini tuh salah satu host yang udah terkenal banget tahun kedua ya, dari acara talk show ya. Tapi sempat juga kena dampak besar setelah laporan mengenai lingkungan kerja yang toksik ya, dan perilaku buruknya nih si Ellen DeGeneres ini di balik layar itu terbongkar. Jadi again sempat juga dapat cancel culture dan sempat jadi pembahasan yang ramai juga di sosial media gitu ya. Dan yang terakhir tahun kedua, karena banyak banget sih sebenarnya ya artis-artis, selebriti-selebriti, sosial media, influencer gitu ya, yang kena cancel culture. Cuman gue mau kasih kamu 3 contoh yang seenggaknya tuh yang gue inget banget dan waktu itu gue cukup ikutin juga gitu tahun kedua ya. Yang terakhir itu ini mungkin kamu gak banyak yang tahu ya, itu ada namanya Kevin Spacey. Ini tuh sempat kehilangan karirnya tahun kedua dan dikeluarin dari berbagai project film setelah muncul tuduhan tindakan tidak senonoh gitu ya tahun kedua. Dan ya walaupun mungkin di antara 3 ini masih ada yang sering muncul di TV, di layar lebar ya, cuman yang pasti bekas-bekas cancel culture itu masih membekas gitu ya tahun kedua. Jadi buat kamu mungkin yang mencoba untuk jadi seseorang yang famous gitu ya, mencoba untuk jadi seseorang yang terkenal entah lewat sosial media, lewat apa gitu ya, sebisa mungkin sih kalau kamu udah masuk di industri hiburan yang itu ditonton jutaan banyak orang juga yang kepo terhadap kehidupan kamu, sebisa mungkin sih kamu coba untuk tidak melakukan hal-hal yang gak baik deh. Karena cancel culture itu segitunya bahaya, nomor 2. Bayangin ya, bayangin ibarat kamu tuh satu lawan banyak orang ya. You versus everybody gitu, nomor 2. Dan ya dampak terparahnya kalau kamu dapat cancel culture dan itu berkepanjangannya bisa jadi kamu kehilangan karir gitu ya. Karir yang selama ini udah kamu bentuk, karir yang selama ini tuh udah kamu rintis gitu, nomor 2. Jadi ya pelajarannya ya kita jadi orang baik aja deh gitu ya. Mau di real life ataupun di dunia maya gitu ya, dunia hiburan Taman Pradua. Dan gak kerasa banget ya, ini sebentar lagi sih sebenarnya udah mau jam 11, tapi masih ada ya sedikit waktu buat kamu Taman Pradua yang mungkin belum sempat buat request lagu. Pembahasan kita udah cukup berat sih. Gue juga yakin kamu udah mulai cari-cari nih siapa nih ya selebriti-selebriti luar negeri yang sempat kena cancel culture. Ya gak apa-apa sih Taman Pradua ya. Dan yang pasti banyak banget bakal bikin kamu kaget ya. So Taman Pradua, buat kamu yang belum sempat buat request lagu, bisa langsung kirim aja ya request lagu kamu. Mungkin buat pengantar tidur gitu ya, lewat WhatsApp kita di 081 1145 1016.

Surabaya, Banten, siap bikin malam kamu makin seru. Dua kota beragam warna, Lokarama dan Distrik Domestik. Kolaborasi dalam Loka Distrik. Spesial Hari Radio tahun ini, selama 2 jam, kita bakal muterin lagu-lagu keren dari talenta-talenta berbakat asal Surabaya dan Banten. Mereka punya cerita, punya warna, dan punya suara yang wajib banget kamu dengerin. Loka Distrik Live, Jumat 11 September 2026, jam 8 malam, di 95,2 Pro 2 Surabaya dan 101,6 Pro 2 Banten. Loka Distrik, Local Vibes, Big Waves.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Halo, duh pengen curhat nih, aduh aku tuh sebel banget.
3: Udah.
2: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
3: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gue harus pamit undur diri tahun Pro 2 karena udah mau menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Seru banget rasanya bisa temenin kamu di minggu kedua nih ya, di bulan September 2026 ini. Mudah-mudahan weekend kamu besok seru, lancar, dan bisa balikin mood kamu lagi, bisa balikin energi kamu lagi selama dipakai weekday itu buat bekerja, kuliah, ya, banting tulang, banting skripsi. Teman Pro 2 ya, semoga di weekend kamu juga kamu bisa mendapatkan apa ya, mungkin ya kayak hiburan-hiburan baru lagi, mungkin yang kamu lagi bosan-bosannya gitu ya, lagi jenuh sama aktivitas yang itu aja ya, teman-teman. Pokoknya semoga weekend kamu perfect deh gitu ya. Dan tentunya thank you juga buat kamu yang udah standby bareng RRI Pro 2 Banten, Taman Pro 2 dari subuh ya sampai sekarang enggak kerasa udah mau menunjukkan pukul 11 malam. Jangan lupa buat dengerin terus RRI Pro 2 Banten, Taman Pro 2 dimanapun kapanpun, karena kita siap nih penyiar-penyiar Pro 2 Banten buat menemani semua aktivitas kamu mulai dari bangun tidur sampai balik lagi ke tidur ya di malam hari ini. So, Taman Pro 2 sekali lagi happy weekend buat besok ya, dan titip salam deh buat sahabat-sahabat kamu, circle kamu, keluarga kamu di luar sana nanti yang mau kamu ajak liburan seru-seruan. Dan teman-teman dua, gue Nandi Putra, thank you for listening, see you and bye-bye. Hey.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

0: cager kami, dok.
1: Apa?
0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Halo teman-teman, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,5

teman produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
2: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
2: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
3: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

0: RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic. Surabaya, Banten, siap bikin malam kamu makin seru. Dua kota beragam warna, Lokarama dan Distrik Domestik. Kolaborasi dalam Loka Distrik. Spesial Hari Radio tahun ini, selama 2 jam, kita bakal muterin lagu-lagu keren dari talenta-talenta berbakat asal Surabaya dan Banten. Mereka punya cerita, punya warna, dan punya suara yang wajib banget kamu dengerin. Loka Distrik Live, Jumat 11 September 2026, jam 8 malam, di 95,2 Pro 2 Surabaya dan 101,6 Pro 2 Banten. Loka Distrik, Local Vibes, Big Waves.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
4: Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
5: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Surabaya, Banten, siap bikin malam kamu makin seru. Dua kota beragam warna, Lokarama dan Distrik Domestik. Kolaborasi dalam Loka Distrik. Spesial Hari Radio tahun ini, selama 2 jam, kita bakal muterin lagu-lagu keren dari talenta-talenta berbakat asal Surabaya dan Banten. Mereka punya cerita, punya warna, dan punya suara yang wajib banget kamu dengerin. Loka Distrik Live, Jumat 11 September 2026, jam 8 malam, di 95,2 Pro 2 Surabaya dan 101,6 Pro 2 Banten. Loka Distrik, Local Vibes, Big Waves.
1: Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus, yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 12 September 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله يوم القيامة من الآمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قوم مسلمين مسلمات، pendengar راديو Republik Indonesia dimanapun anda berada، semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سورة العصر. أرتي daripada سورة العصر adalah demi masa, demi waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi gara-gara waktu. Gara-gara masa ini banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki dan membawa empat sifat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. Wa tawasaw bil haqq, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. Wa tawasaw bis sabr, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud empat sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilaih, was-sabr, was-sabru alaih. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar dan belajar terus. Dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa us'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian wa tawasaw bil haqq, ini salah satu contoh. Saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan. Dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik, berteman dengan teman yang salih, salihah. Kenapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih-saliha mendampingi kita, mendoakan kita, dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasaw bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Watawasaw bisabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang menolak-olak kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, menamalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. Sabar tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. sabar, balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar, dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita, ini semua pengaruh. Makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir, tidak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya menamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tidak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya, bersyukur dengan apa adanya. Dengan sabar kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sabar. Rasulullah sallam bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada di yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah sallam sendiri. Tapi Rasulullah sallam walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah sallam bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya, semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya. Saat mencari rizki, saat beribadah, saat menghadapi ujian, lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didamping oleh Allah. Inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Inna allaha ma'as sabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah, jangan lupa dengerin 101,6.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Digi terus memperkuat akses digitalisasi bantuan sosial secara nasional dengan melakukan rapat koordinasi persiapan rollout. Kemkom Digi menyiapkan stress test dan juga load test untuk mencegah gangguan layanan dan memastikan keamanan data portal digitalisasi bansos. Rollout nasional digitalisasi bantuan sosial dijadwalkan pada Oktober 2026 dengan target portal dapat berjalan dengan handal dan stabil.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi merebut medali emas speed perorangan putra dalam kompetisi World Climbing Series di Guiyang. Kemenangan tersebut dipastikan setelah ia menorehkan catatan waktu 4,65 detik pada babak final. Raihan tersebut menjadi medali emas pertama bagi Antasyafi sepanjang keikutsertaannya dalam ajang World Climbing Series.

0: Dan informasi yang terakhir, grup idola Indonesia Nona merilis video musik berdurasi hampir 15 menit berjudul Speaker Figure The Long Song pada Hari Radio Nasional kemarin, menjelang album debut mereka Island Girl yang akan dirilis pada 18 September. Grup Nona membuat video musik itu menampilkan keindahan landscape, dinamika kota, serta kekayaan budaya Indonesia melalui sudut pandang mereka. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Wah, di hari Sabtu udah di tanggal 12 September udah masuk weekend. Kayaknya happy banget kalau udah setiap weekend tuh ya teman Pro 2. Gak tahu kenapa rasanya kayak bawaannya tuh lebih santai, lebih rileks. Kalau weekday itu rasanya gresak-gresuk gitu ya teman Pro 2. Dan di hari Sabtu ini aku Sarah Genevi nemenin kamu lagi ya teman Pro 2. Kemarin aku nemenin kamu di Santai Siang dan juga Sore Ceria. Di hari Sabtu ini aku nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dan juga Santai Siang Pro 2 Hit List. Jadi kebersamaan kita sampai jam 12 siang teman Pro 2 masih banyak banget yang kita bisa obrolin di hari ini ya. Jadi stay tune di Pro 2 FM Banten.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Pro 2 rasanya kalau udah masuk weekend tuh pengen males-malesan, gak mau ngapa-ngapain. Yang biasa kamu masang alarm setiap 5 menit sekali gitu ya, dari jam 4 mungkin, jam 4, 4.05, 4.10, pokoknya gitu lah ya. Tomo Pro 2 masang alarmnya banyak banget biar gak kesiangan. Tapi karena udah masuk weekend tuh kayak, ayo kita matiin aja ini semua alarmnya biar bisa bangun siang, biar bisa males-malesan gitu ya. Tomo Pro 2, gak apa-apa, weekend waktunya kamu santai-santai, waktunya kamu istirahat. Jadi kalau kamu mau males-malesan di weekend juga gak masalah sih Tomo Pro 2. Jangan ngerasa bersalah karena aduh gue malas banget ya, jadinya kalau udah masuk weekend gak apa-apa kok. Karena weekendnya kan waktunya kamu recharge energi kamu setelah sibuk beraktivitas ya di weekday Senin sampai Jumat kemarin. Sabtu Minggu waktunya kamu santai-santai lah, nikmatin waktu kamu Tomo Pro 2. Tapi untuk kamu yang mungkin di hari Sabtu ini masih kerja, semangat ya kerjanya karena baru besok libur, gak apa-apa. Jadi kayak motivasi biar bikin semangat, ayo kita kerja hari ini karena besok libur. Tapi ada juga mungkin yang sebagian kerja itu di hari Sabtu tuh masuknya setengah hari ya, jadi yang biasanya pulang sore tapi ini pulangnya siang ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu Tomo Pro 2, semangat untuk menjalani hari ini.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Tunggu berdua, walaupun libur, kayaknya kamu juga masih perlu tahu, harus tahu perkiraan cuaca di hari ini kayak gimana ya, tunggu berdua. Siapa tahu ada yang mau ngisi weekendnya dengan olahraga, tiba-tiba hidup sehat. Ini nanti aku spill ya, tunggu berdua. Apa sekarang aja ya, sekarang aja lah ya. Nggak usah nanti-nanti, nanti di jam 7 kita ada sepada pilih lagu kamu. Jadi aku spill sekarang aja deh perkiraan cuaca di hari ini ya untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya, Tomo Pro 2, di tanggal 12 September 2026 di pagi hari ini cuaca di Provinsi Banten bakal cerah berawan. Jadi yang mau olahraga ini cocok banget, bisa banget. Mau yang keliling-keliling cari makan doang juga gak apa-apa, Tomo Pro 2. Masuk ke siang hari di Provinsi Banten didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan, tapi ada potensi hujan ringan untuk di siang hari di banyak wilayah, Tomo Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau pergi ke daerah Carita, Labuan, Mandalawangi, Menes, Cisata, Saketi, Pagelaran, terus Patia, Panimbang, Cigelis, Angsana, Munjul, Bojong, Cimanggu, Cikesik, Banjarsari, terus juga Cileles, Gunung Kencana, Bojongmanik, Lewi Damar, Muncang, Sobang, Malingping, dan juga Cijaku. Ya hati-hati ya Tomo Pro 2, karena di daerah-daerah yang aku sebutin tadi itu berpotensi turun hujan ringan di siang hari. Sedangkan malam hari dan juga dini hari di wilayah Provinsi Banten ini bakal berawan, Tomo Pro 2. Dan BMKG ngasih peringatan dini juga untuk kamu waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Cilegon dan juga Kabupaten Serang bagian utara. Terus juga kamu perlu waspada tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter, ini di kategori tinggi, di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak, Tomo Pro 2. Itu untuk perkiraan cuaca dan juga peringatan dininya dari BMKG. Jadi yang mau olahraga di pagi hari ini bisa banget ya, karena cerah berawan, Tomo Pro 2. Dan jangan lupa untuk terus minum vitamin biar badan kamu tetap fit, gak umes, Tomo Pro 2.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tom Pro 2 udah masuk di sepeda pilih lagu kamu. Aku juga udah pilihan di story Instagram Pro 2. Ada 3 grup K-pop yang harus kamu pilih satu ya. Ada GFriend, Baby Monster, dan juga aespa. Yang vote paling banyak nanti bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda di jam 7.30 di setengah 8. Jadi yang mau ikutan sepeda pilih lagu kamu, langsung aja buka story Instagramnya Pro 2 ya, sampai yang terakhir. Nanti kamu bakal nemu pilihan di sana dan bisa pilih satu di antara 3 pilihan yang aku bikin, teman-teman Pro 2.